0: sekarang waktunya kita ngobras, ngobrol asik, Alkogers.
1: Nah, ngobrolnya langsung aja, Alkogers. Biasanya kan ngobrol pasti lewat DM-DM-an nih. Iya gak sih?
0: Benar-benar. Ini berkaitan dengan edisi What's on Social Media kita ya. Mm-hmm. Untuk hari Senin ini, Alkogers, ini betul, berkaitan dengan salah satu platform media sosial yang cukup umum dipakai orang-orang seluruh dunia.
1: Yaitu?
0: Instagram.
1: Instagram. Siapa nih? Selebgram. Asik.
0: Ya, benar.
1: Chen Blue, centang biru, asik.
0: Itu ya disebutnya Chen Blue gitu.
1: Chen Blue sih lah.
0: Enak banget Chen Blue. Dan bisa dibeli kan Chen Blue itu?
1: Bisa, 7.500 itu penggunaan awal.
0: Seriusan?
1: Sebulan awal aja. Setelah itu ulang
0: eh. Ratusan ya.
1: Jadi kita ngomongin Chen Blue-nya apa bukan nih?
0: Bukan. Kabar terbarunya kan per 8 Mei kemarin, Yun. Mm-hmm. Ini kan baru tanggal 11.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi sekitar 3 hari yang lalu lah ya.
1: Dari
0: Meta sendiri itu menyatakan bahwa enkripsi untuk pesan di DM itu sudah di remove.
1: Apa?
0: Iya. Biasanya kan di setiap platform berkirim pesan

0: pesan ini ya. Mm-hmm. Itu ada pesannya terenkripsi, alias yang bisa baca pesannya itu adalah
1: penerima dan pengirim.
0: Benar.
1: Hmm, gitu.
0: Tapi sekarang kan di remove. Jadi pihak lain itu akhirnya ya Kogeres bisa membaca isi pesan kita.
1: Wah, bahaya ini.
0: Iya, jadi makanya banyak yang bilang bahwa kalau misalnya kirim pesan di DM via DM IG ini, udah gak aman nih, nanti DM kita dibaca sama pihak lain.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Saya biasanya ngirim pesan-pesan yang sensitif ya.
0: Nah,
1: saya
0: itu
1: tentang negara, keamanan, pokoknya gitulah.
0: Iya.
1: Berarti semua itu bisa dibaca.
0: Bisa. Atau pihak-pihak yang berkepentingan gitu ya, yang pengen mengakses satu orang ini, misalnya pengen mengakses Yuda nih, Yuda dicurigai misalnya nih.
1: Aduh, benar-benar.
0: Hubungin Meta, kasih tahu saya mau akses ini gitu, dikasih izin sama Meta gitu, karena memang sudah tidak terenkripsi pesannya.
1: Itu kalau misalnya dicurigai ya, Yuda nih pasti ngomongin ini, kan sebenarnya nggak usah masuk ke DM-nya, lihat aja postingan.
0: Tapi kan pasti tahu afiliasinya dia berkomunikasi sama siapa aja.
1: Paling gitu. Pertama Mika Karisa.
0: Siapa aja nih orang-orang ini gitu.
1: Wah.
0: Kabar pokoknya ini jadi pro dan kontra sih sebenarnya, Yo.
1: Iya dong.
0: Jadi kontranya kan kita-kita merasa enggak aman ya.
1: Benar.
0: Pesan-pesan kita itu bisa dibaca sama pihak lain.
1: Benar.
0: Gitu kan. Tapi pro-nya adalah beberapa orang yang berkaitan dengan pencarian terkait kriminalitas gitu.
1: Betul.
0: Itu dimudahkan dengan adanya keputusan ini gitu.
1: Oh, jadi orang yang terindikasi ya melakukan kegiatan kriminal, gampang sekarang kita ngelacaknya.
0: Iya, gampang ngelacaknya gitu. Iya. Tapi kita penasaran sih, Elkoger, terlepas dari sudah ada keputusan ini gitu ya.
1: Iya.
0: Anda kan kalau misalnya pakai sosial media, mungkin pakai IG juga, Anda pakai DM IG itu buat apa gitu? Ngirim pesan apa gitu? Ngeping orang baru mungkin ngajak kenalan bisa.
1: Bisa.
0: Atau mungkin ngirim reels random ke teman
1: bisa. Atau ngirimin apa namanya kode-kodean tapi lewat reels ya. Bisa.
0: Nah, itulah kita penasaran, Anda biasanya pakai DM Instagram ini buat apa?
1: Bener banget. Jadi kalau Elkogers mau istilahnya jujur sama kita, sebelum digongkar oleh orang lain, langsung aja.
0: Masih. Makanya disarankan untuk ke WhatsApp aja kalau misalnya mau berkirim pesan.
1: Jadi kalau Anda mau kirim yang bisa baca kita, tapi kita
0: juga masih boleh.
1: DM juga masih boleh.
0: Silahkan DM ke Instagram kita di @elkogafm, cerita-cerita Anda pakai DM gitu biasanya buat apa aja.
1: Benar.
0: Kita nanti cek ya apakah aktivitas Anda itu masih aman atau enggak, tergolong aman atau enggak gitu. Atau cerita-cerita via Facebook kita di Langkosa Gagana juga boleh.
1: Bener banget, kita akan tunggu Elkogers gabungannya sama jam 9 pagi, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Kari.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
4: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
3: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
4: Bisa, Bu.

0: 96.9 Koga Radio Bali. Tiba-tiba cinta datang dari Maudy Ayunda, telah mengantarkan kita ke orang-orang yang mau jujur. Pakai apa aja DM Instagramnya. Nah, DM Instagram Anda itu mau pakai apa? Sekarang ketahuan lo sama orang-orang.
1: Iya. Mm-mm. Terutama orang-orang yang kerja di Meta.
0: Kerja di Meta minimal.
1: Mau mengakses ini orang ngapain nih si DM-nya sama siapa aja dia DM-DM-an gitu. Bisa.
0: Bisa. Misalnya kalau lihat, ini si Bimo nih mau ngapain kan gitu. Atau ada kucing nih di belakang nih. Ih, lucu banget. Maaf, kita gampang terdistraksi orangnya. Nah, ini ada yang gabungan nih kalau kita buka yang apa namanya pengakuan tadi ya.
1: Iya.
0: Andin, kalau Andin katanya, aduh bahaya nih kalau sampai orang-orang nih ngelihat isi DM saya. Mm-mm. Saya biasanya ngirim-ngirimin quotes galau sama teman-teman.
1: Oh iya, zamannya sih sekarang itu.
0: Benar-benar. Kalau kita lihat Andin sendiri bilang postingannya selalu kosong, tapi kalau dibuka DM-nya tuh mungkin itu bisa sampai seribuan post deh. Rame di orang-orang yang ngirim-ngirim gini ya.
1: Berarti dia yang nerima ya? Dia, atau dia yang ngirim?
0: Dia pelaku dan korban sih.
1: Oh, pelaku dan korban. Nah,
0: dua pihak.
1: Saling berkirim lah ya.
0: Betul,
1: quotes
0: betul.
1: Galau. Emang era sekarang itu kita seperti tervalidasi lewat quotes-quotes itu ya, Yud ya?
0: Betul. Jadi ada misalnya, aduh aku lagi sedih. Kayaknya dia lagi sama yang lain. Tiba-tiba muncul quotes, selingkuh itu berawal dari... Bukan benar ya selingkuh.
1: Iya, kirim dah ke bestie-bestinya.
0: Maunya nanyain ke pacar, entar aja aku mau validasi lu.
1: Iya.
0: Terus bestie yang ngirim, oh benar banget aku juga mikirnya gitu. Padahal si pacar lagi tidur aja dia
1: Iya, ampun. Ini ada Ayu di Kecubung, hadir kakak.
0: Hadir.
1: Jujur-jujuran aja kak.
0: Waduh. Apa itu isinya?
1: Aku pakai DM IG itu buat saling ngirim reels pembahasan yang lagi banyak dibicarakan.
0: Oke. Okay.
1: Biar makin banyak orang yang berpikir kritis tentang dunia ke depan.
0: Wah, bagus sekali.
1: Ya makin kesini makin kesana kalau dikulik makin dalam. Diselingi sama reels lucu-lucuan juga biar nggak stres dengan dunia ini, ada aja gebrakannya dia bilang gitu.
0: Benar ya. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang ini kayaknya setiap kali kita bangun itu nggak bisa damai ya. Setiap bangun tuh udah ada aja berita yang siap menerkam kita.
1: Iya.
0: Ayo mau mikirin apa, mikirin ini aja.
1: Benar. Gitu. Dan itu membuat kita tertarik untuk menelusuri atau ngirim ke rekan-rekan ataupun ke siapapun yang jadi teman kita. Betul. Di Instagram.
0: Betul.
1: Karena semakin kita kirim konten itu, semakin dia dipush gitu sama IG-nya sendiri, semakin kelihatan di banyak orang gitu loh Yud.
0: Oh jadi kalau kita sering kirim-kiriman DM, walaupun itu nggak kelihatan di post, algoritmanya akan membuat atau memberikan postingan-postingan serupa gitu.
1: Iya, benar. Wah. Dan nyebar ke orang-orang sekitar gitu.
0: Pantesan saya lihat postingan saya kok rekomendasinya agak enggak senonoh. Pasti ini kirim-kiriman Mika ya.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. The best music, the amazing FM, Elkoga Radio Bali.

0: Pengakuan patah hati juga sering digunakan untuk DM-DM-an Instagram ini. Aku lagi patah hati nih gitu.
1: Iya, iya, iya. Ini ada Hiwa juga.
0: Hiwa.
1: Iya. Sebelumnya ada yang namanya Hima, ini Hiwa.
0: Hiwa. Hima.
1: Ya, kalau Hiwa sih bilang, ya aku sih biasanya pakai share berita aja sih, Kak. Gak lebih dari itu. Gitu.
0: Share berita.
1: Masih tergolong aman ya, kalau kirim-kiriman reels lucu, quotes galau.
0: Betul.
1: Kalau ada konten kita share gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Untuk menjalin silaturahmi itu masih aman.
0: Masih aman.
1: Yang diwaspadai adalah chat-chat personal sebenarnya.
0: Iya,
1: curhatan
0: betul.
1: Tentang kehidupan personal dan sejenisnya itu disarankan tidak di DM Instagram ya Kogers, karena lagi-lagi itu sudah tidak terenkripsi.
0: Siapapun bisa membaca ya.
1: Benar.
0: Ini sama kayak Hiwa ini, Adi Suputra juga dia biasanya pakai DM IG untuk share tentang beberapa berita, kasus-kasus kecelakaan dan segala macam gitu katanya. Oh, sama. Masih aman, masih aman.
1: Masih aman.
0: Kemudian

0: Kalau Dandi unik nih, menggunakan Instagram buat teleponan. Oh iya. Mm-mm. Kan bisa kita pakai teleponan ya Instagram ya?
1: Oh yes, bisa sih, bisa, bisa.
0: Voice call ya. Hmm. Dan ada Madendra Saputra katanya hadir gitu ada ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, intinya Elkogers tidak usah takut. Sepanjang kalau saya pikir, jika post atau reels yang dikirim itu adalah sebenarnya adalah postingan publik yang dikirim lewat DM, itu aman sih.
1: Masih aman.
0: Mm-mm.
1: Ya, lagi-lagi memang diingatkan kita kalau misalnya chat personal itu ya, kita ketik langsung, habis itu juga kita bercerita tentang hidup kita, pokoknya personal life kita. Itu yang diwaspadai.
0: Betul.
1: Disarankan mending di WhatsApp aja,
0: di
1: karena
0: WhatsApp
1: juga enkripsinya masih ada. Jadi yang bisa membaca ataupun mengakses chat itu hanyalah si pengirim dan penerima.
0: Mm-hmm.
1: Sedangkan di DM Instagram, Meta itu punya hak penuh buat ngelihat itu gitu.
0: Benar.
1: Jadi pegawainya Meta itu bisa, kalau misalnya dia penasaran sama Yuda gitu,
0: tinggal
1: dicek aja Yuda ini dikirim siapa, DM-nya siapa gitu, isinya apa, kecenderungannya kriminalitas, ya udah deh, udah langsung
0: kena ya,
1: kena itu.
0: Jadi semacam bukti jadinya ya.
1: Ya
0: itulah, kita harus berhati-hati sekarang kita mengirim apa, apalagi yang tidak ada concern dua buah pihak.
1: Ya. Dalam
0: artian itu sering menggunakan DM Instagram untuk mengirim hal-hal yang tidak sepatutnya.
1: Mm-hmm.
0: Itu bahaya juga.
1: Ya, ya.
0: Jadi membuat orang tuh ngerasa kayak, ih kok aku najis sama dia, jijik ah gitu. Jadi pikiran lagi ya, kok garis apa yang mau Anda kirim ya. Dan
1: pamit ya dari Elkoga Fresh Morning. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa.
0: Selamat pagi,
1: selamat melanjutkan aktivitas Anda,
0: and goodbye. 96.9 Elkoga Radio.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM OKG Radio Bali. Di hari Senin ini, semua orang beraktivitas pastinya mempunyai tujuannya masing-masing, mempunyai suatu impian yang ingin diraih dalam bekerja ataupun memulai sesuatu pastinya. Dan semua orang memang tentunya ingin sukses dalam berkarir ya. Dan memang beberapa orang menilai bahwa kesuksesan dalam karir ini merupakan salah satu bentuk kesuksesan dalam hidupnya, untuk mencapai goalsnya apa dan juga cita-cita kedepannya seperti apa ya. Menurut saya sih tidak mungkin ya orang bekerja tidak mempunyai cita-cita ya, jalan itu tidak mungkin sedikit orang yang seperti itu ya. Jadi untuk mewujudkan hal ini diperlukan yang namanya career planning ataupun rencana karir yang memang matang untuk Anda. Dan rencana ini merupakan strategi dan juga upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang seperti saya katakan di awal, cita-cita Anda untuk bekerja ini seperti sebenarnya apa, seperti itu ya. Dan begitu pula dalam mencapai kesuksesan karir Alkagers, Anda harus menyusun rencana yang bisa dibilang matang ya, mulai dari pemilihan tempat kerja. Mungkin Anda bekerja dengan orang lain ataupun ingin memulai bisnis juga tidak masalah ya. Dan yang perlu Anda perhatikan juga peluang yang tersedia untuk membangun karir, sampai kemampuan-kemampuan yang memang harus Anda kuasai. Dan di pagi hari ini, di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini, Kori Purnama akan membahas seputar tips mempersiapkan karir sejak dini. Jadi untuk Anda yang ingin berkarir di dunia kerja ataupun ingin memulai bisnis, pastinya memang harus diperlukan sebuah pondasi yang kuat untuk kedepannya seperti apa. Dan bukan hanya itu saja, Alkagers juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, koleksi dari Alkagers Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM Alkagers Radio Bali. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Radioku. Bukan TV Radioku.
1: Bukan TV Radioku.
0: Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan Radioku.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya?
0: Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Hal pertama ataupun hal yang mungkin harus Anda ketahui dulu sebelum Anda mempersiapkan karir sejak awal, yaitu adalah career path ataupun jenjang karir. Ini adalah hal yang memang sering membuat orang lain itu bimbang ya. Jadi harus memulai atau bagaimana ya. Jadi tak hanya fresh graduate saja ataupun lulusan yang baru-baru saja, orang yang kadang sudah berpengalaman beberapa tahun dalam karir pun ini sering merasa bingung ataupun istilah kerennya galau akibat hal ini ya. Jadi jika Anda sudah sedang menghadapi permasalahan yang sama, sepertinya Anda harus memahami betul jenjang karir yang sebenarnya itu seperti apa ya, yang jelasnya itu seperti apa di dunia kerja Anda. Jadi tak hanya ada penjelasan lebih mendalam tentang apa itu jenjang karir, ada pula tips untuk memilih dan juga menempuhnya dengan tepat agar tidak yang namanya menyesal di kemudian hari. Dan jenjang karir sebagai rangkaian pengalaman kerja Anda yang memang membantu berkembang dan juga mendekati tujuan akhir Anda seperti apa. Contohnya ya, tujuan akhir karir Anda adalah menjadi seorang CTO seperti itu ya, ataupun Chief Technology Officer. Jadi untuk bisa mencapai posisi tersebut, pengalaman karir apa saja sih yang diperlukan dari bawah ataupun dari nol, dari Anda memulai meng-apply lamaran kerja tersebut di suatu perusahaan seperti itu. Jadi itu adalah career path ataupun jenjang karir yang memang perlu Anda tempuh, yang dari nol ataupun dari pertengahan. Idealnya perjalanan dalam karir Anda itu terus meningkat dari satu posisi ke posisi yang lain ataupun posisi yang memang lebih tinggi. Itu memang memerlukan waktu yang ya bisa dibilang cukup lama ataupun cukup cepat, bagaimana mungkin dari cara Anda bekerja dan juga menyesuaikan diri Anda dari lingkungan kerja Anda. Jadi jenjang karir ini bisa dimulai dari jurusan yang memang diambil pada saat kuliah, begitu dasarnya ya. Tapi tidak banyak juga kadang orang-orang yang memang istilahnya salah jurusan seperti itu. Jadi di sini Alkergas, Anda harus pintar-pintar untuk memilih pendidikan itu seperti apa awalnya ya. Jadi misalkan saya ingin bekerja di bagian perbankan seperti itu. Jadi yang Anda pilih jurusannya dari awal ya bisa dekat-dekat dengan perbankan ya, seperti ekonomi ataupun bisnis seperti itu barangkali ya. Dan seiring berkembangnya pengetahuan dan juga pengalaman, kesempatan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi itu pastinya akan meningkat juga. Akan tetapi Alkogers ya, perlu diketahui kadang kenyataannya memang tidak semulus yang ada di pikiran Anda ataupun apa yang Anda rencanakan ya. Dan tak jarang juga orang berpindah kantor tetapi memiliki posisi yang sama atau mungkin saja bahkan lebih rendah dari yang sebelumnya. Dan ada juga orang yang justru memperluas cakupan kemampuannya dan memegang tanggung jawab yang semakin banyak seiring karirnya berkembang.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi's Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendi's Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendi's Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendi's Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendi's Area Tabanan, Toko Klendi's Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's lantai 3 Misanto Kavidalu di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali. 96.9

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Mengetahui jenjang karir yang bisa Anda tempuh sejak awal, ini adalah salah satu hal penting untuk mempersiapkan karir sejak dini. Jadi dengan mengidentifikasi tangga karir yang bisa Anda pijak dari tahun ke tahun, Anda bisa memahami kesempatan yang memang tersedia serta skill ataupun pengalaman apa saja sih yang sekiranya dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut. Jadi seseorang yang merencanakan alur karirnya itu cenderung lebih sukses dibandingkan dengan tidak memiliki target apapun sama sekali. Akan tetapi jenjang karir itu tidak semata-mata berupa jabatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Dan dalam jenjang karir itu penting juga untuk memastikan Anda berkembang dari segi skill dan juga dari pengalaman. Jadi ada upgrade dari skill Anda, tidak hanya mentok segitu saja ya, seperti itu. Jadi dengan begitu Anda bisa meraih kesempatan untuk jabatan yang memang lebih baik di masa yang akan datang. Dan tanpa memahami apa itu jenjang karir dengan kualifikasi Anda, mencapai kesuksesan pun itu akan menjadi cukup sulit bagi Anda ya. Dan selain itu, dengan memahami jenjang karir, kepuasan dalam bekerja juga pastinya akan meningkat karena Anda mempunyai semangat, oh saya harus mencapai target di tahun depan sudah menjadi ini, seperti itu contohnya ya. Jadi jika Anda tahu bahwa saat ini Anda telah berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan akhir, pastinya motivasi pun akan datang lebih sangat mudah.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Alkoger Radio Bali dalam menentukan jenjang karir sebagai langkah untuk mempersiapkan jenjang karir Anda sejak dini. Hal penting yang memang harus Anda pertimbangkan adalah tujuan rencana ke depan yang Anda miliki serta bagaimana kepribadian Anda sendiri. Dan hal yang pertama untuk menentukan hal tersebut yaitu menentukan tujuan Anda selama berkarir itu seperti apa. Dan memang perlu diketahui ini adalah apa yang memang sebenarnya Anda ingin dapatkan dari perjalanan Anda menempuh karir. Dan tanyakan juga kepada diri Anda sendiri tentang nilai-nilai penting yang memang ingin Anda capai dan juga Anda jaga selama Anda memulai karir untuk kedepannya itu seperti apa. Dan selain itu, ketahuilah juga dengan baik apakah sekiranya ada skill khusus yang ingin Anda miliki selama mengasah diri Anda saat bekerja. Dan memang semua itu idealnya disesuaikan dengan bidang yang Anda pelajari sebelumnya ataupun bidang selama Anda memulai suatu perkuliahan, ataupun kalau misalkan Anda belum ingin kuliah, mungkin pada saat SMA, SMK sudah Anda pertimbangkan nanti ke depannya saya ingin seperti apa dalam hal untuk berkarir. Jadi agar nanti jalur yang memang Anda tempuh dalam berkarir itu lebih mudah dan juga lebih jelas untuk hidup Anda sendiri.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 FM Alkoga Radio Bali. Perencanaan karir adalah sebuah proses penyesuaian tujuan karir dan juga kemampuan individu dengan peluang yang sudah ada. Istilahnya rencana karir ini sebagai peta ya, peta jalan yang akan membimbing Anda dari titik awal karir Anda ke tujuan yang Anda inginkan nantinya. Dan dapat disimpulkan pula bahwa rencana karir itu berkaitan dengan strategi-strategi matang yang sudah disusun demi meraih karir impian Anda. Dan career planning ini juga bisa membantu Anda untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan juga minat yang Anda miliki. Dan pada dasarnya, apapun yang Anda kerjakan itu harus Anda sukai terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan sudah tidak suka, ya apapun yang Anda kerjakan pasti akan berdasarkan tidak ada keikhlasan. Dan jadinya hasilnya pastinya akan berpengaruh nantinya kepada Anda dan juga performa kerja Anda. Dan masih seputar tips mempersiapkan karir sejak dini di ajang wacana seputar wanita kali ini, di edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2025, Kori Purnama masih akan membahas seputar tips tersebut selama 1 jam ke depan nanti ya. Dan masih ada juga lagu-lagu acik dari Belantika Musik Indonesia yang pastinya akan menemani aktivitas pagi hari Anda. Dan untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 FM Alkoga Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Coca Radio Bar.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96,9 FM Okoga Radio Bali. Hal yang memang tidak kalah penting untuk Anda mempersiapkan karir sejak dini, yaitu bagaimana Anda mengenali diri Anda sendiri. Jadi jangan sampai Anda tidak tahu ataupun belum menguasai diri Anda sendiri. Jadi Anda juga harus mengenali diri Anda sendiri, mulai dari apa yang Anda sukai, kemampuan yang Anda miliki ataupun potensi Anda seperti apa, kelemahan dan juga peluang dan kesempatan yang sudah ada ataupun yang akan ada, dan hal lainnya yang memang berhubungan dengan kesempatan karir. Jadi setelah Anda memahami diri Anda sendiri dan juga segala peluang-peluang yang mungkin saja Anda dapatkan, selanjutnya adalah merencanakan planning masa depan. Jadi dalam merencanakan jenjang karir itu sangat penting untuk menyusun rencana kedepannya ya, jadi rencana 5 tahun ke depan ataupun bahkan 10 tahun ke depan juga sudah Anda pikirkan ya, bagaimana rencananya. Jadi apa saja yang ingin Anda capai dalam kurun waktu tersebut, kurun waktu 5 tahun atau bahkan 10 tahun tersebut. Jadi Anda bisa catat dengan jelas dan juga pikirkan langkah-langkah apa saja sih yang sekiranya perlu untuk diambil sebagai langkah untuk meraihnya. Jadi misalkan ya, contoh, jadi untuk menjadi manajer ya, anggap saja seperti itu ya, dalam 5 tahun Anda perlu yang namanya mungkin training ataupun sekolah S2 ataupun bahkan setinggi-tingginya untuk mencapai hal yang ingin Anda gapai tersebut. Jadi dengan begitu tidak ada waktu yang bisa dibilang terbuang-buang ya, dan juga skill Anda pastinya terus akan meningkat sebagai profesional yang pastinya mumpuni.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Oko Gary di Bali. Menentukan karir ke depannya bisa dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian Anda sejauh ini. Jadi jika Anda suatu tanggung jawab ataupun posisi yang membuat Anda lebih puas dalam bekerja, ya mungkin itulah jalan yang tepat untuk Anda. Jadi yang perlu dilakukan adalah memperdalam skill untuk menjadi profesional yang handal di bidang tersebut ya. Jadi di bidang apa yang Anda inginkan atau di bidang apa yang menonjol dalam karir Anda. Jadi oleh karena itu jangan lupakan juga untuk mengevaluasi kembali skill Anda selama ini mungkin yang sudah Anda miliki. Dan saran saya, jangan juga yang namanya terlena atas kepuasan yang sudah Anda miliki saat ini. Jadi karena dalam beberapa kasus kebanyakan orang, jadi mereka selalu puas dalam pencapaiannya, ya sehingga juga berdampak kepada dirinya sendiri ya, lupa untuk mengupgrade kembali skill yang memang sudah ia miliki.

0: 今回のレディオバーディ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Olkoga Radio Bali. Jika saat ini Anda sudah memiliki persiapan dalam memulai karir dan juga sudah mulai mempersiapkan apa-apa saja sih yang harus saya siapkan untuk memulai karir ataupun memperpanjang karir saya itu seperti apa, jadi Anda juga harus yang namanya membaca peluang karir untuk masa depan. Dan Anda juga pastinya harus istilahnya jeli ya dalam membaca tren dan juga peluang karir untuk masa depan Anda. Contohnya untuk Anda yang mungkin ingin memulai suatu bisnis, bahkan memulai di dunia kerja pun juga harus pintar-pintar untuk membaca yang namanya peluang karir ataupun tren yang sudah berjalan. Dan perkembangan teknologi yang memang semakin cepat itu sudah melahirkan banyak sekali peluang-peluang karir yang memang sebelumnya mungkin belum pernah ada ataupun belum pernah Anda pikirkan sama sekali. Jadi Anda harus bisa cepat untuk beradaptasi dan juga menyesuaikan keterampilan yang Anda miliki pada kondisi saat ini.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

mudah. Tapi nyatanya tidak semua orang bisa melakukan kedisiplinan ini. Jadi agar perencanaan karir yang Anda buat itu bisa berjalan dengan mulus dan juga dengan sesuai apa yang Anda inginkan, maka Anda harus bisa yang namanya disiplin dan juga pastinya bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan Anda sudah mulai ada tanda-tanda muncul belok kanan belok kiri ya, alias ada muncul rasa malas ataupun rasa enggan untuk memulai karir ataupun memulai bisnis Anda, misalkan pikirkan tujuan saya untuk memulai karir saya ini itu apa. Jadi jika Anda memikirkan tujuan Anda untuk memulai ini seperti apa, jadi pastinya akan muncul semangat lagi untuk konsisten dan juga untuk yang namanya disiplin dan juga tanggung jawab. Jadi kalau misalkan Anda tidak mempunyai kedisiplinan juga tanggung jawab, maka rencana karir yang sudah Anda persiapkan dengan detail bahkan dengan matang itu pastinya tidak akan terlaksana.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay!
3: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
4: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Gimana nih Alkogers? Anda sudah siap untuk membuat rencana karir demi masa depan yang lebih cemerlang lagi ya? Jadi dengan membuat rencana karir, langkah yang Anda lakukan demi karir impian itu akan menjadi lebih terarah dan juga pastinya lebih terukur ya. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Alkoger Radio Bali, sudah tuntas juga kebersamaan kita di ajang wacana seputar wanita kali ini di edisi hari Senin hari ini ya, tanggal 11 Mei 2026. Dan terima kasih juga untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi. Semoga informasi yang sudah saya hadirkan terkait dengan tips mempersiapkan karir sejak dini dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda ya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya.
2: Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Telkoga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka padi nemisi, nguntul, ane puyung, nyeleg. Ibarat padi yang berisi, merunduk, sedangkan yang kosong, terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini, memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati. Tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebo modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Klan layanan masyarakat ini disampaikan.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

96.6 Google Radio Bali. Balik lagi di sini ada Kin Nasi untuk Anda selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya. Stay close di Alkogel Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

Nanti 6.0 Elko Girl Radio Bali. Gimana nih kabarnya Elko Girls? Ya, masih sehat semua, masih semangat semua pastinya dong ya. Walaupun ini hari Senin, tapi kita pasti masih semangat. Makan dulu ya, makan dulu. Sekarang sudah saatnya makan siang. Jangan lupa asupannya ya, yang bergizi-bergizi dan yang menyegarkan ya. Atau bolehlah cheating day hari ini. Asik. Tapi kemarin sudah gini kan ya, sudah bagus kan ya dietnya kan. Kalau hari, kalau kemarin-kemarin boleh udah bagus dietnya, sekarang boleh deh cheating day. Emang kepengen mas semua pecuting deh ya. Oke deh Elko Girls ya, untuk menemani Senin Anda yang sungguh sangat menyenangkan ini Elko Girls ya. Ada Kinkin Kinasi di sini yang bakal menghibur Anda dengan lagu-lagu menarik ya dari Elko Girls Radio Bali, tentunya dari Belantika Music Indonesia dan juga dari mancanegara. Sembari itu Kinkin juga pasti bakal spill-spill nih untuk Elko Girls ya, dengan tips dan juga informasi menarik lainnya. So kayaknya gak usah kemana-mana deh, harus stay close di Elko Girls Radio Bali sampai nanti jam 2 siang.

0: ここがレディオバル。
1: Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 90.

96.6 Google Radio Bali ya. Sekarang sudah pukul 12 lebih ya, udah jam 1, udah saatnya kita lunchy-lunchy. Atau mungkin ada yang baru brunch nih ya. Tadi udah skip nih apa namanya sarapannya, jadi sekarang brunch ya. Jadi sekarang breakfast lunch. Aduh ya, untuk orang yang sedang terburu-buru, hati-hati. Kalau keseringan brunch nih alkogers ya, ini nanti bisa punya asam lambung loh. Ya kan, kita tahu bahwa asam lambung ini adalah salah satu penyakit yang memang sebenarnya sepele menurut beberapa orang gitu ya. Tapi kalau kita menganggapnya sepele, berlebihan gitu ya, nanti dia malah bisa bikin kita jadi keteteran ya, bikin kita jadi pusing sendiri nih alkogers. Jadi untuk Anda yang punya asam lambung, kalau bisa jangan skip-skip breakfastnya ya, jangan di skip-skip sarapannya. Kalau bisa diisi dulu dengan sesuatu ya, mungkin dengan apa ini, dengan pisang bisa, atau mungkin dengan bubur, atau mungkin dengan makanan-makanan yang lembek-lembek dulu alkogers ya. Buah pir tuh bagus banget, atau apa ya, roti kurang disarankan sih sama dokter ya, apalagi susu, susu nggak baik. Jadi kalau bisa sih menghindari makan makanan yang asam-asam juga nih ya, untuk Anda yang punya atau menderita asam lambung gitu alkogers ya. Sebenarnya asam lambung juga bisa disebabkan oleh karena kita keseringan skip breakfast ya, karena kita keseringan skip banget yang namanya untuk mengisi perut ya alkogers ya. Terus kita langsung bekerja, langsung yang namanya mengerjakan sesuatu, terus berpikir keras lah akhirnya. Naiklah tuh si asam lambung. Nah, untuk menghindari itu, jadi ada baiknya kita sarapan dulu, isi minimal dengan buah pisang, supaya kita bisa berpikir sejenak lah ya, lebih jernih daripada gak isi perutnya sama sekali, ya kan?

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Watch that. I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar.

96.6 Local Radio Bali. Tentu saja Local Girls ya, kalau sudah tanggalnya mulai berjalan ya, mau menghabiskan sisa waktu selama sebulan gitu Local Girls ya, kita tuh juga pasti akan berpikir bagaimana untuk saving money biar bisa bertahan minimal sampai akhir bulan deh. Nah, kayak gitu kan. Nah, tenang aja Local Girls ya, kita itu nih, bukan kita sih, sebenarnya Kinkin doang. Kinkin Bong cuman punya rahasia mini. Ada rahasia mini untuk Elko Girls yang kepengen banget to saving duit tapi biar punya kebutuhan yang banyak, yaitu adalah Anda bisa jalan-jalan ke Klendis Grocer nih Elko Girls ya, karena di sana tuh ada promo-promo menarik banget, diantaranya ada kebutuhan untuk buah hati dan juga untuk kebutuhan ibu bapaknya. Gitu lah ya. Nah, di sini Anda nih bisa melihat ya, ada huki minyak telon yang berukuran 30 mili itu dapat potongan harga sebesar Rp3.200. Lalu juga ada Chill School ya, minuman susu nih Elko Girls yang rasa vanila yang berukuran 390 gram per boxnya juga dapat potongan harga senilai Rp10.000. Lalu juga untuk Anda yang seneng banget ngemil-ngemil nih ya Elko Girls ya, ada Little Joy Beef Cheese yang 22 gram itu dapat potongan harga sebesar Rp12.000 nih Elko Girls. Lumayan loh, lumayan banget nih potongannya ya. Dan untuk Anda yang kayaknya cushionnya lagi habis, terus kayaknya pas banget nih pengen cari cushion yang isi serum, nah ini nih ada Hana Swiss Serum Cushion, itu dapat potongan harga sebesar Rp10.000 aja nih Elko Girls. Wah, lumayan banget ya. Lalu juga ada SGM Bunda Hamil Menyusui yang rasa coklat ya, yang berukuran 300 gram itu juga dapat potongan harga Elko Girls sebesar Rp6.700. Dan yang terakhir ada Bebela Gold Tree Vanilla yang berukuran 360 gram itu juga dapat potongan harga sebesar Rp7.500. Jadi kayaknya gak usah berpikir panjang ya, kayak harus gimana nih cara menyimpan uang tapi kebutuhan lagi menipis ya. Langsung aja jalan ke Klendis Grosir ya, karena hanya di Klendis Grosir yang termurah juga yang terlengkap.

Nanti sekspon Alkoga Radio Bali. Kalau tadi Kintin ngebahas atau nyenggol sedikit tentang asam lambung ya, yang harus kita konsumsi itu adalah ya paling penting adalah buah pisang. Karena kita tahu Alkogers ya, pisang ini bisa membantu melapisi lambung kita, jadi bisa lebih ramah nih untuk si asam lambung ya. Jadi kayak mau nambahin yang lain-lain juga gak apa-apa, aman karena ada pisang yang melapisin. Dan kita juga harus perlu dan ingat nih Alkogers ya, bahwa musuhan dengan asam lambung sebenarnya. Jadi dia gak temenan, dia musuhan ya. Jadi karena dia ini kan bersifat asam ya si jeruk, dan itu bisa memicu naiknya si asam lambung. Jadi kalau bisa Anda lagi asam lambung, jangan minum es jeruk ya, apalagi minum es teh, kopi apalagi. Jangan ya. Kalau bisa makan yang manis-manis kayak yang apa ya, susu boleh, susu murni lebih bagus ya, susu murni bisa, terus juga air putih sih Alkogers ya. Kalau udah tahu asam lambung terus malah minum yang aneh-aneh itu lucu banget sih, kocak. Jadi kalau bisa sih minum air putih paling bagus, air kelapa juga bagus banget. Karena by the way saya juga penderita asam lambung ya, jadi kayak tahu lah kira-kira apa-apa aja yang dibutuhkan gitu. Hindarilah makan makanan yang terlalu berasa, karena itu juga bisa memicu si asam lambung ini Alkogers. So itulah dari si asam lambung. Kita banyak banget juga kadang punya beberapa penyakit ya, kayak bermasalah dengan perut itu ya, karena pada akhirnya kalau kita tidak bagus pola makannya juga perut juga capek ngolahnya gitu loh Alkogers. Ini orang makannya gorengan mulu. Kapan nih makan sayurnya kayak gitu. Nah kalau misalkan Anda sedang mengalami ada yang namanya penyakit diare gitu Alkogers ya, Anda perlu mengkonsumsi yang namanya air kelapa. Kenapa air kelapa? Karena air kelapa ini adalah elektrolit natural ya, dia asli gitu. Jadi air kelapa ini bisa bantu ganti cairan dan juga elektrolit tubuh kita yang hilang gitu. Kalau misalkan Anda udah tahu diare, terus Anda kayak aduh kayaknya minum susu bagus nih, susu kan bagus ya untuk menambah stamina misalkan gitu, kacau, gak bisa Alkogers ya. Itu malah bisa memperparah diare karena pasti akan sulit dicerna gitu. Jadi kalau misalkan kita sedang kondisi tidak fit, paling bagus deh kita itu minum air kelapa, karena itu dia akan menggantikan ion-ion yang hilang di dalam tubuh kita tersebut.

96.6 Panel Gogo Radio Bali. Yeah, lagu dari Sienna Spiro dengan Zion This Hill. Ini menutup jam kita ya, yang sudah bareng-bareng selama sejam ini nih LK Girls ya. I will die on this hill katanya. Yeah, itu adalah salah satu kata-kata yang sudah orang putus asa. Kalau kita-kita kan belum putus asa LK Girls ya. Kita kan masih tetap semangat. Apalagi nih hari Senin harus harinya memulai sesuatu yang baru. Cie. Memulai sesuatu yang baru nih. Ngomong-ngomong memulai sesuatu yang baru, apa ya yang untuk kira-kira kemarin kita bikin resolusi udah kecapean belum ya? Atau masih tetap di in wishlist aja. Semoga ya LK Girls ya, dengan sampai sudah 5 bulan kita berjalan, ini adalah salah satu wishlist kita yang sudah tercapai ya, yaitu adalah dengan apa? Pola hidup yang sehat. Siapa di sini yang sudah makannya sudah bagus? Kalau sudah bagus, pasti semuanya akan lancar nih LK Girls ya. Yang penting, karena kalau kita sudah tahu kita makannya bagus, pasti yang lain-lainnya enak, karena nggak akan ada penyakit yang gampang mudah masuk ke tubuh kita. Cie. Mungkin gampang banget ya ngomongnya kayak gitu ya. Oke deh LK Girls ya, sekedar mengingatkan aja, masih bareng dengan Kinkin Kinasi di sini ya, dalam program High Noon kali ini. Kinkin masih bakal tetap menghibur Anda dengan lagu-lagu dari Belantika Music Indonesia, dan pastinya juga dari mancanegara, ya kan? Pasti akan tetap menghibur Anda, dan juga ingin bakal spill-spill sedikit ya tentang tips dan juga informasi menarik lainnya. So, gak usah kemana-mana ya, langsung tetap aja, biarkan tangan ini bekerja dengan yang lain, Anda tetap mendengarkan LK Girls Radio Bali sampai nanti jam 2 siang.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아아아아 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah.
4: Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
3: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong, iya, ayo kita borong semua.
5: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
6: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
1: The best music, the amazing FM, El Cobra Radio Bali.

Nanti 6.0 Gagal Radio Bali. Nah, kalau tadi kita ngebahas soal kalau orang yang lagi sakit perut ya, asam lambung, itu gak boleh makan-makan yang asam-asam ya, Alkagers ya. Terus juga kalau misalkan lagi diare, juga menghindari ya namanya minum susu ya. Susu juga gak bagus. Nah, kalau misalkan lagi sembelit gimana? Kalau lagi sembelit, kalau lagi sembelit yang bagus itu adalah mengkonsumsi pepaya ya, buah pepaya ya, karena itu adalah tinggi serat dan juga ada enzim papain yang bisa bantu untuk melancarkan BAB kita nih, Alkogers. Jangan malah makan gorengan ya. Gorengan itu tidak bagus karena gorengan itu rendah serat dan juga bisa membuat pencernaan kita jadi makin lambat. So, harus yang namanya dipikir-pikir dulu ya kalau misalkan mau makan. Ini kondisi badan lagi kayak gimana nih? Jangan asal langsung hap ya.

0: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
1: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
0: Meh, dewa ratu. Hati malek hati.
1: Bah, bener kakak nih,
0: ngerjain saya ya.
1: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
0: Oh, itu ya? Duh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
1: Aih, negara hancur karena bom.
0: Cakep.
1: Usaha hancur karena bom.
0: Waduh.
2: Weh, nak muda nih.
0: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Ini mare beli bensin, tapi...
1: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
0: Terus, ketahuan Kang,
2: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
0: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
2: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
0: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
2: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
2: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
0: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
0: Cek suba jelas pandai.
1: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
2: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
0: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.0 GoGo Radio Bali. Wah, banyak banget ternyata hal-hal yang perlu kita hindari kalau kita lagi ada masalah dengan pencernaan, Elkogers ya. Dan dari tadi kayaknya Kinkin pasti memberikan saran untuk Anda mengkonsumsi buah-buahan atau makanan-makanan yang tidak diolah lagi, Elkogers. Contohnya adalah buah, ya kan? Karena memang itulah yang tubuh kita perlukan. Tapi nih, ada tapinya. Ternyata tidak semua buah atau semua sayuran itu perlu kita konsumsi. Ternyata ada beberapa yang kita hindari kalau misalkan kita lagi mengalami salah satu penyakit. Contohnya adalah misalkan perut kembung. Kalau misalkan perut kita lagi kembung, lagi begah gitu ya, kan kayak gak enak itu bernafas, terus juga duduk gak enak. Terus ya pokoknya kesana kesini serba salah. Serba salah gitu kan, ya harusnya gimana nih gitu. Perut kembung itu bagusnya adalah mengkonsumsi jahe, Elkogers. Kenapa nih? Karena jahe itu ya, di dalam kandungan si jahe ini, dia bisa bantu untuk mengurangi gas yang bikin perut kita tuh bisa jadi jauh lebih nyaman gitu. Kalau misalkan Anda kayak, aduh perutnya lagi gak enak banget nih, mau makan gak enak, duduk gak enak, tidur gak enak, semuanya juga gak enak gitu kan ya. Buka dompet juga gak enak. Jadi kalau misalkan Anda lagi gak enak perutnya atau perut kembung, konsumsilah si jahe gitu ya. Jadi jangan jahe mentah-mentah gitu dimasak, dimakan gitu ya, Elkogers ya. Jahenya perlu Anda rebus. Jadi airnya Anda minum ya. Air jahe bagus banget ya. Mudah dikonsumsi. Atau mungkin Anda bisa menambahkannya dengan minuman-minuman yang lain gitu. Jahe taruh selasih. Jahe taruh selasih cocok gak ya? Enggak kayaknya ya. Air jahe tuh cocoknya dengan teh. Tapi kalau misalkan lagi perut kembung, hindari teh ya. Air jahe aja sudah cukup. Tambah madu atau tambah gula, bagus banget ya. Tambah sereh juga, enak banget. Nah, yang harus kita hindari ya adalah mengkonsumsi si buah, bukan buah sih, sayur nih, Elkogers ya, sayur brokoli. Kenapa? Karena si brokoli ini dia mengandung gas tinggi yang bisa memperparah kembung, terutama untuk perut yang sensitif ya. Jadi ada kandungan gas-gas yang gak asik banget nih kalau kita makan gitu, Elkogers ya. Jadi kalau bisa perut kembung harus kita konsumsi jahe dan menghindari brokoli. Ya gak sih? Tapi kayaknya kita kalau makan brokoli agak-agak susah ya. Biasanya kangkung. Jadi itulah, Elkogers ya, kalau misalkan ada brokoli di capcay atau di mana gitu, agak dihindari dikit karena lagi kembung perutnya, minumlah teh jahe atau air jahe dengan gula. Wah, itu akan buat perut kita jauh lebih nyaman lagi.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9 FM.
3: Suatu hari di sebuah kontrakan.
4: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kah? Yang sementara sendiri tuh.
5: Gak punya gue.
4: Kalau lagunya Westlife, ada kah? Yang You Belong With Me.
5: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
4: Kalau lagunya...
5: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
4: Kalau lagunya...
5: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
6: Number one, Top Airplay.
2: Hot request. 96.9 El Koga Radio Bali. Standing in
4: a crowded room. Ini apa kakak?
5: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

0: bukan.
1: Nanti sih Exponen Alkoga Radio Bali. Ya segitu dulu lah kira-kira ya. Kalau untuk Anda yang sedang konsumsi atau mengkonsumsi apa-apa, harus diperhatikan gitu Alkoga. Siapa lagi terutama untuk kita-kita yang perutnya sensitif gitu. Jadi gak bisa asal-asal langsung masukin makanan pedes gitu ya, langsung kosong dari kosong perutnya, terus tiba-tiba kita langsung makan yang pedes-pedes, terus tiba-tiba kita langsung makan yang asem-asem, langsung-langsung kayak gitu-gitu aja, gak bagus ya. Untuk pertama-pertama kayaknya it's okay, gak ada terjadi apa-apa, gejala apapun juga tidak muncul gitu ya. Untuk pertama-tama okay lah, fine lah gitu ya. Akhirnya lama-lama perut juga gak akan kuat gitu Alkogers ya. Kalau terus-terusan kita skip sarapan, terus juga kita terlalu sering makan yang asam-asam, terlalu sering makan yang pedes-pedes gitu, itu juga gak bagus untuk jangka panjang. Karena tubuh kita juga dia beregenerasi gitu, dia juga akan mengikuti usia kita, jadi sama-sama tua. Bukan hanya di dalamnya saja ya, di luarnya saja, di dalam juga ternyata kita tua gitu Alkogers ya. Jadi kalau bisa supaya muda nih, awet muda, organ-organ kita harus dirawat mulai dari sekarang. Begitulah intinya ya. Jadi kalau untuk Anda yang aslam, jangan deh makan jeruk dulu ya, makan yang lain-lain dulu lah ya. Kalau bisa minum air putih diperbanyak juga. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi mengalami penyakit-penyakit itu Alkogers. Karena kalau sudah ada penyakit timbul, males juga ya, apa-apa jadi keteteran, apa-apa jadi bingung, jadi gak fokus deh.

96.0 Kogab Radio Bali. Ih, makin gitu makin seneng loh kalau di DM-DM asik. Di DM-DM terus banyak yang ngedengerin, ternyata yang nge-notice, happy banget. Sengaja sih ya, agak bikin kayak gimana gitu biar banyak yang notice sebenarnya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah ngedem dari tadi siang ya. Thank you banget udah atensi bareng sama Kin-Kin di sini. Sebelum Kin-Kin mau berpamitan, sebenarnya dari tadi kan kita ngebahas tentang bagaimana solusi untuk mencegah sakit perut. Nah, gimana caranya kalau besok-besok biar energinya ada nih seharian tanpa makan yang banyak, gimana sih caranya Kin? Nah, ada tuh tadi yang nanya kayak gitu kan. Caranya mudah sekali ya, biar energi kita bisa stabil seharian adalah dengan sarapan. Itu udah paling penting Alkogers ya, udah sarapan. Tapi ingat, sarapannya jangan yang langsung berat-berat, yang aman-aman aja dulu, yang sedikit-sedikit aja dulu. Mungkin seperti sarapan telur gitu ya, telur rebus itu bagus banget. Terus sarapan pisang kita juga, karena pisang kan energi, vitaminnya banyak gitu Alkogers ya, jadi bisa dikonsumsi. Ya bisa dikonsumsi mungkin sekitar 2 atau 3 buah gitu ya.

Vloggers ya, suka mainan, jadi kayak suka naik turun gitu. Jadi paling bagus untuk menyeimbangkan hormon adalah si Dak Joko. Kalau hormon-hormon kita lagi kayak yang kayak pengen mukul orang, kayak pengen marah-marah gitu ya, bawaannya geduk aja gitu kan ya, itu harus mengkonsumsi Dak Joko. Supaya apa? Supaya kita lebih tenangan lah ya, ya supaya lebih seimbang hormon kita gitu, Elkogers ya. Yang paling penting saran Kinkin adalah jangan terlalu sering brunch. Brunch itu juga kurang bagus ya, karena kita ngeskip ini breakfast. Kalau kita udah ngeskip breakfast, yang ada tenaganya jadi berkurang, yang pasti kita akan loyo gitu kan, pikiran juga kurang fokus, lagi-lagi itu lagi pikiran kurang fokus, karena apa? Karena kalau misalkan pikiran kita kurang fokus, kita tidak akan bisa namanya melakukan suatu, ngobrolnya semua orang juga kadang males kan ya, kalau udah gak isi perutnya gitu, jadi perlu banget kita harus yang namanya breakfast. So that's it Elkogers ya, thank you banget untuk Elkogers yang sudah atensi dari pukul 12 siang tadi bareng sama Kinkin di sini. Semoga Anda terhibur pastinya dengan playlist acik dari Elkogers Radio Bali dan juga dari tips-tips dan juga informasi dari Kinkin di sini untuk Anda. So sudah pukul 2 waktu Elkogers Radio Bali, udah saatnya Kinkin Kinasi di sini pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Pokoknya jangan kemana-mana, harus tetap stay close di Elkogers Radio Bali sampai besok-besok-besok seterusnya. Tapi Kinkin pamit dulu ya, kita akan berjumpa lagi lain hari. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: Iniradioku, bukan Iniradioku, bukan Iniradioku. Iya kamu, kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Live.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan. Belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
5: Jurassic Jumat Rayuan Asik.

0: Sorry about that.
1: Please back away from your radio.
2: 96.9. Duh, Ling Semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
3: What? Mancing? Nggak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Ini mare calon mantu Pak Man yang top sumlegun.
3: Ah, Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: 96.9 FM El Cobra Radio.

96.9 Elkogar Radio Bali. Welcome back to Sunset Program. Kali ini ada Riri Marinka yang menemani ruang dengar Anda 2 jam aja. Stay close.

96.9 Elkogar Radio Bali. Awal minggu, Senin yang luar biasa. Hari ini, kalau ada di antara Anda yang sedang buntu gitu ya, baik itu tentang pekerjaan, tugas sekolah, hubungan, atau jalan keluar dari satu masalah, ada baiknya Anda mengambil jeda sejenak, Elkogers. Ini bukan untuk menyerah gitu ya, tapi memberi ruang bagi pikiran dan hati kita untuk beristirahat sebentar. Karena tidak semua hal harus diselesaikan saat ini juga. Ada kalanya kita terlalu lelah sampai tidak bisa melihat solusi dengan jernih, dan seringkali setelah kita tenang, jawaban yang tadinya terasa jauh itu perlahan mulai terlihat. Oke, sore ini ajang Sunset Program ditemenin barengan sama Riri Marinka selama 2x60 menit ke depan. Tentunya buat Anda yang mau request lagu kesayangan, baik itu mancanegara ataupun dari belantika musik dalam negeri sendiri, Anda bisa langsung requestannya via WhatsApp di 081236155969 ataupun juga Instagram di @elkogafm and also Facebook Langkosa Gagana.

96.9 Elkogar Radio Bali dan L Ones Radio Social Media. Elkogers, sadar nggak sih social media kadang bikin kita merasa tertinggal gitu ya, lihat orang lain upload pencapaian, relationship goals, healing, nongkrong, kemudian apalagi yang paling sering tersebar di social media, oh badan ideal, sampai hidup yang katanya terlihat mulus kayak nggak ada masalah. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri, hidup kita dengan postingan-postingan orang lain. Padahal yang kita lihat itu hanyalah potongan terbaik dari kehidupan seseorang. Karena hampir tidak ada orang yang upload saat dirinya lagi nangis di kamar, lagi bingung bayar tagihan, atau lagi merasa gagal dalam hidupnya. Social media memang tempat berbagi momen, tapi bukan gambaran utuh tentang kehidupan seseorang. Jadi jangan buru-buru merasa hidup Anda paling berat hanya karena hidup orang lain terlihat bahagia di social media. Karena setiap orang sedang berjuang dengan cara yang masing-masing. Kali aja ya ada yang tertawa di story, tapi nyatanya mereka sedang bertahan sendirian.

96.9 El Kogar Radio Bali. Sesi pertama requestan Anda. Kali ini Riri buka dulu ya, yang ada Gung Surya yang hadir di seputaran Tampak Siring. Mau request lagu Bruno Mars, Kak Yang Bilioner. Salamnya buat Kak Riri Marinka aja. Selamat bertugas, hati-hati nanti pulangnya. Up next, ada Sinta di seputaran Panjer yang mau request lagu Hi-Fi Yang Indahin Dirimu, ditungguin. Terus juga ada Tut Adi Bagus dari seputaran Denpasar menyapa Riri sore hari ini, hadir dari seputaran Yang Batu. Oke, okay. Obet di seputaran Jimbaran mau diplay lagu Rizky Febian yang Alama atau Malam Rawan ya Kak. Salam kenal juga Obet. Windu di Jalan Pakai Saji Denpasar mau diputerin lagu Jikustik Tak Ada Yang Abadi. Terima kasih katanya buat teman-teman yang udah ucapin ulang tahun buat aku. Semoga doa baik dari kalian terkabulkan. Wow, happy birthday buat Windu, all the best for you ya. Oke, itu dulu sesi pertama. Jadi buat Anda yang mau di play lagunya asal masuk playlist, boleh requestannya sekarang juga. Riri tungguin ya.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Cougar Radio Bali.

96.9 Eltogar Radio Bali. Mengagumi atau menyimpan rasa kepada seseorang itu biasanya membawa dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, bisa semangat karena ada seseorang yang diam-diam membuat hari kita terasa lebih berwarna ya. Dan yang kedua, itu adalah pelajaran. Karena tidak semua rasa yang tumbuh akan berakhir menjadi cerita yang kita miliki. Karena kadang kita itu dipertemukan hanya untuk mengagumi, bukan untuk bersama. Dan dari situ kita bisa belajar bahwa yang namanya mencintai seseorang itu tidak selalu tentang memiliki. Jadi kalau misalnya hari ini Anda sedang mengagumi seseorang atau menyimpan rasa kepada seseorang, sebelum Anda berani untuk mengungkapkannya, nikmati saja perasaannya tanpa harus memaksa semuanya menjadi nyata. Karena beberapa orang hadir hanya untuk membuat kita percaya ternyata kita masih bisa nih berdebar dan merasa bahagia walaupun dengan cara yang sederhana.

0: 96.9.
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. Please back away from your radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali sudah 8 menit lepas dari jam 5 sore. Akhirnya kita udah masuk di sesi kedua dalam ajang Sunset Program. Kali ini Riri move dulu ke Instagram untuk baca request ya. Ada Angkasa di seputaran Klungkung, Semarapura hadir. Katanya request lagunya 420 yang Mangu. Salamnya buat Riri Marinka aja deh. Selamat bertugas, semangat. Oke. Terima kasih Angkasa. Terus juga ada Komang Edi di seputaran Denpasar yang katanya mau request lagunya Westlife, Fragile Heart. Terima kasih Kak. Gong Ima di seputaran Lukluk juga, hai sore Kak Riri, salam kenal, mau dong request lagunya Bon Jovi yang Thank You For Loving Me. Sehat-sehat ya Kak ya, salam kompak katanya buat all crew Elkoga Radio Bali. Ratna di seputaran Dalung, sore semangat ditemenin Kak Riri, mau request lagu Justin Bieber yang Sorry. Ngurah Esa di seputaran Kerobokan hadir, katanya lagunya lawas dikit, boleh gak sih Kak request lagunya Riff yang judulnya Cinta Adalah. Jangan lupa di play ya. Nah buat Anda yang mungkin baru aja stay tune, yang mau kirim salam, mau request di Elkoga Radio Bali, boleh banget ambil handphonenya sekarang juga di 081236155969. DM juga bisa ya di @elkogafm. Elkogers, kira-kira nih kalau mantan yang udah dulu lama hilang tiba-tiba muncul, entah itu chat, react story di Instagram atau muncul di hadapan Anda saat kita udah baik-baik aja, apa sih yang pertama kali Anda lakukan?

96.9 Elkoga Radio Bali, single terbuang dalam waktu bilik beres suara ini sukses ya, mencuri perhatian publik setelah dipercaya menjadi original soundtrack film Sore. Jadi lagu ini membawa nuansa emosional yang kuat dengan lirik yang sangat penuh makna tentang perasaan yang tertinggal, kenangan yang belum selesai, dan seseorang yang perlahan belajar menerima kehilangan. Arrangement musiknya megah sekali, namun terasa sunyi di saat yang bersamaan. Ini membuat banyak sekali pendengar ikut larut dalam suasana. Bahkan setelah filmnya selesai, lagu ini masih terasa tinggal di kepala dan hati banyak orang. Makanya gak heran kalau Terbuang Dalam Waktu akhirnya menjadi salah satu soundtrack yang paling sering dibicarakan karena berhasil menyatu dengan cerita film dan tentunya perasaan dari penontonnya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Disapa lagi ada Mbak Yuni di seputaran Renon yang katanya mau diplay lagunya Dot Belahan Jiwa. Salamnya buat Riri aja kebagian, terima kasih. Terus ada Wisnu di seputaran Denpasar yang mau diplay lagunya Sam Smith Yang Mana Aja. Ini sudah dipilihin Lay Me Down, kebetulan juga tadi ada yang request Sam Smith juga ya. Salamnya buat keluarga aku di Karangasem, pacarku juga happy birthday, doa terbaik buat sayang, requestnya buat sayang aja katanya. Tut Seni di seputaran Gianyar mau menyapa Gek Riri Cantik, monitor dari Sukawati Gianyar, halo. Kemudian ada Parkir di seputaran Sanur, ini yang mau request Sam Smith juga Lay Me Down, udah diputerin. Up next ada Melinda di seputaran Denpasar yang mau diplay lagunya Sail on Seven, sekali lagi please banget diputerin. Kemudian juga ada

Ada Madi Hendra Saputra dari Soto Marga Tabanan hadir mau request lagunya Avril yang I Will Be. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai aja, buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Tadi sudah diputerin ya, semoga terhibur. Kemudian ada Bu Ayu juga, selamat sore Mbak Riri yang cantik, sangat jarang nih dengar suaranya, jadi kangen. Ah, I miss you. Hari ini dari kemarin sih suasana hatinya gundah, sedih, tapi ada bahagianya juga. Ada gak sih lagunya yang sesuai dengan suasana hatiku? Tolong dong dipilih dan diputerin biar rasa rindu ini terobati. Terima kasih, selamat bertugas. Oke, Riri pilihkan ini single spesial sekali untuk Bu Ayu dari Milky Nadif, Bergema Sampai Selamanya. Jangan sedih-sedih lagi ya Bu Ayu.

0: Hotel Koga Radio Bali. PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal-hal yang menurut pikiran kita adalah yang terbaik. Jadi kita tuh sering banget memaksa semuanya sesuai rencana, sesuai harapan, sesuai versi ideal yang sudah kita susun sendiri di kepala gitu ya. Padahal hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Karena semakin dipaksa, semakin kita lelah sendiri. Kadang yang namanya hati tuh penuh dengan kekecewaan karena memang tidak sesuai dengan kenyataan gitu, mengikuti kemauan kita. Sampai akhirnya mungkin kita baru sadar yang kita butuhin mungkin bukan hidup yang sempurna, tapi lebih ke hati yang lebih bisa menerima. Karena tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada beberapa hal ini nih Elkogers yang bisa harus Anda lepaskan agar hidup terasa lebih ringan dan kita bisa kembali bernafas lebih tenang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sudah pukul 6 sore, it's time to back home Elkogers. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Riri Marinkanya pamit ya, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Six point nine. Elkoger Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

107,9 FM El Kogar Radio Bali. Selamat sore El Kogar, satu lagu dari Jian Suja, Karena Susayang. Karena Susayang artinya karena sudah terlanjur sayang ya. Nah, karena sudah terlanjur sayang juga, saya ingin menanyakan kabar El Kogar hari ini. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Karena hari ini tampaknya cerah sekali El Kogars. Ya, secerah masa depan kita semua lah ya. Amin. Nah, untuk menemani sore Anda yang cerah dan ceria ini, ada Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia edisi kali ini Senin 11 Mei 2026. Tentunya banyak informasi menarik dan lagu-lagu asik asli musik Indonesia yang akan saya putarkan untuk menemani ini ruang dengar Anda di sore yang menjelang malam ini ya. So jangan kemana-mana El Kogar, stay tune terus bareng Desta Arita dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger, satu lagu dari Segara Ega, Melepas Senja. Ya benar banget, memang di jam segini kita sedang melepas senja ya. Sudah waktu langit seperti mau memasuki malam. Bukan seperti ya, memang sudah memasuki malam hari, Elkogers. Dan ini ada informasi menarik juga dari Bali, di mana desa adat di Bali sekarang sudah mulai masuk juga nih, tapi di era digital, Elkogers. Bukan hanya anak muda yang bayar apa-apa sekarang pakai kris ya, tapi dana punia nantinya dan dudukan di desa adat juga mulai diarahkan ke sistem digital nih. Di mana Majelis Desa Adat Bali bilang langkah ini dilakukan supaya pengelolaan keuangan desa adat jadi lebih transparan dan gak ribet nantinya. Soalnya menjaga adat budaya sampai tradisi di Bali itu biayanya memang tidak sederhana, Elkogers, alias gak kecil gitu. Nah, program ini awalnya diterapkan di Denpasar dan Badung ya, menurut nusabali.com, dimana ini dijadikan percobaan sementara. Nah, nantinya warga bisa bayar iuran atau dana punia langsung lewat kris nih. Jadi semua transaksi tercatat otomatis dan bisa mengurangi risiko salah catat atau penyelewengan. Bahkan nanti kedepannya UMKM di lingkungan desa adat juga didorong ikut go digital, Elkogers, biar pembayarannya nanti makin praktis deh ya. Nah, menurut pembicara di dalam sebuah acara nih, jadi teknologi sekarang memang sudah tidak bisa dihindari. Dulu orang masih pakai kulkul ya, sekarang pakai WhatsApp group, Elkogers, seringnya begitu. Dulu laporan pakai kertas, sekarang sudah ada file digital. Dan bukan gak mungkin lagi nantinya sesari juga bisa pembayarannya lewat e-wallet. Jadi intinya, Elkogers, adat Bali tetap dijaga, tapi mungkin caranya saja yang mulai mengikuti zaman. Yang penting itu nilainya tidak hilang. Jadi dompet yang sekarang memang akan difokuskan, Elkogers ya, untuk pembayaran itu agar lebih menjadi digitalisasi. Tapi saya yakin sih untuk masyarakat Bali sendiri, karena adatnya memang sudah berakar ya di sini, dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Jadi tetap dipertahankan adat Bali seperti dahulu, hanya saja mungkin ada penyesuaian-penyesuaian di era digital yang semakin praktis.

Telco Gar Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

gampang itu, memang tak segampang itu untuk melepaskan ingatan dari orang yang pernah mengisi di dalam hidup kita, Elkogers, ya, apalagi mengisi di hati kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, ya, namanya kehidupan itu ada pertemuan dan ada perpisahan. Hanya sebuah perpisahan memang tak segampang itu untuk dipasrahkan atau diikhlaskan, Elkogers, ya. Dan mumpung hari ini langit cerah, semoga hati kalian juga tidak ada yang berpatah hatinya, ya. Karena mumpung di kantong juga lagi ada duit nih, alias lagi cerah-cerahnya, Elkogers. Dan kalau ada kebutuhan rumah tangga yang mulai menipis, gak usah ragu-ragu untuk berbelanja di Klendis Grosir. Karena di Klendis Grosir Anda bisa berbelanja hemat dan bisa mencari keperluan rumah tangga Anda, mulai dari keperluan anak, orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Dan tentunya banyak banget promo menarik yang bisa Anda dapatkan, Elkogers, ya. Promonya apa aja nih, ya? Nah, untuk yang penasaran, saya bacain deh promo apa aja yang ada di Klendis Grosir kali ini, ya. Untuk Anda yang biasa berkegiatan di luar ruangan, sepertinya memang ini kan sudah masuk musim kemarau, ya. Jadi perlu serum nih untuk wajah Anda. Jadi ada Hanasui Serum Cushion yang ukuran 15 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp10.000. Sepertinya ini lebih ke cushion, ya, Elkogers, yang mengandung serum. Selain itu, untuk Anda yang sedang mengandung nih dan sering mengkonsumsi ibu hamil, ada SGM Bunda Hamil Menyusui yang varian coklat ukuran 300 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp6.700. Nah, ada juga untuk Anda yang suka nyemil-nyemil di rumah, Elkogers, sambil nonton sepak bola. Ada Nabati Bite Strawberry Cheesecake ukuran 135 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000. Ada juga Simba Magic Rainbow yang ukuran 300 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp3.000 maksudnya. Selain itu ada juga yang adem-adem nih, Waltz Matcha Strawberry yang ukuran 700 ml mendapatkan potongan harga hingga Rp6.000. Ada juga Garuda Roasted Almond Garlic Bread yang ukuran 37 gram mendapatkan potongan harga hingga Rp4.000. Nah, itu tadi berbagai promo dari Klendis Grosir, Elkogers, ya. Jadi buruan untuk Anda yang perlu membeli kebutuhan rumah tangga, segera ke Klendis Grosir terdekat dari lokasi Anda. Jadi ajak semua keluarga Anda, saudara Anda, teman-teman Anda untuk berbelanja di Klendis Grosir, karena Klendis Grosir termurah dan terlengkap.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Tertawan hati miliknya Audela membawa kita di menit ke-60 Elkogers, alias satu jam sudah saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi kali ini Senin 11 Mei 2026. Masih ada satu jam lagi Elkogers kebersamaan kita ya, tentunya dengan informasi menarik dan lagu-lagu Indonesia asik ala Elkoga Radio Bali. Nah, untuk Anda yang baru pulang kerja atau yang baru nih banget sampai rumah ya, pasti lelah sekali hari ini Elkogers. Atau mungkin untuk Anda yang lagi di rumah nih, lagi mempersiapkan makan malam supaya tidak capek, tidak nambah lelah. Nah, bisa banget dengerin saya Desta Arita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia sampai jam 8 malam nanti. So, jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Satu lagu dari Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Setiap orang pasti pernah memiliki kesedihan, Elkogersia, namanya juga manusia. Tapi tentunya di suatu saat nanti jika Anda mampu melewati semuanya dan Anda cari orang-orang yang mau mendengarkan Anda, tentunya masalah Anda akan selesai. Meskipun namanya hidup, tidak ada yang akan selesai permasalahan itu, Elkogers, sampai nanti maut memisahkan kita. Tapi Elkogers, ada berita yang ini gak bikin bersedih ya, karena untuk pertama kalinya ada prefektur Aichi resmi mempunyai sopir bus asing, yang dimana hebatnya ketiga-tiganya yaitu dari Indonesia. Nah, ketiga pengemudi bus ini adalah Azam Al-Antar, ada juga Dwi Haryanto, dan Seto Ramadan Siswadi yang sekarang bertugas di perusahaan Meitetsu Bus di kota Toyota, Jepang. Jadi sebelum mereka berangkat, Elkogers, mereka dilepas langsung oleh Wakil Duta Besar RI untuk Jepang ya. Jadi beliau berpesan mereka bukan cuma bekerja sebagai sopir bus, tapi juga menjadi wajah Indonesia di luar negeri. Pihak Jepang juga memberikan apresiasi ke tenaga kerja Indonesia, karena kerja sama sopir bus dan truk logistik antara Indonesia dan Jepang ini nantinya akan terus berkembang ya, sejak tahun 2025 sebenarnya. Nah, sekarang total sudah ada 16 sopir bus asal Indonesia yang kerja di berbagai perusahaan di Jepang, belum termasuk sopir truk logistik yang jumlahnya juga terus bertambah. Menariknya lagi nih, saat ini sudah ada sekitar 90 orang yang sedang menjalani pelatihan khusus untuk siap berkarir di Jepang, Elkogers. Nah, pernah dengar gak pepatah orang tua dulu bilang, jangan main-main ya kalau belajar nyetir? Nah, sekarang terbukti kan, bisa jadi nantinya jadi tiket kerja sampai ke Jepang.

0: Tokoga Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Elko Girl Radio Bali. Rio Febrian, tiada kata berpisah. Tapi kalau untuk jalan-jalan wajib dong kita berpisah dulu sama teman-teman karena pengen liburan gitu Elko Girls ya. Tapi Elko Girls ada informasi menarik nih untuk Anda yang seneng liburan atau menginap di hotel ya. Harusnya kan itu merupakan bagian paling nyaman lah ya saat liburan. Kalau misalnya kita habis jalan-jalan, habis keliling-keliling di kota tujuan kita, otomatis hotel yang tempat kita untuk beristirahat harusnya nyaman tentunya. Tapi Elko Girls ternyata banyak permasalahan di bagian check-in atau check-out hotel nih Elko Girls. Jadi misal nih sudah pesan hotel online tapi pas datang kartu kredit fisiknya nggak dibawa. Waduh, padahal banyak di banyak hotel di luar negeri itu kartu itu wajib ditunjukkan Elko Girls ya. Kalau namanya beda atau pakai kartu orang lain tanpa konfirmasi tentunya bisa pesanannya dibatalkan. Selain itu banyak juga yang kaget kena deposit atau uang ditahan sementara untuk jaminan. Nah makanya jangan datang ke hotel dengan dompet yang isinya tinggal harapan Elko Girls ya. Jadi kalau misalnya kita melihat hotel itu memang bintang 4 atau bintang 5 mungkin, atau mungkin memang ada beberapa hotel yang harus memberikan aturan jadi harus ada deposit gitu di depan Elko Girls ya. Kalau bisa kita kalau mau liburan budget juga harus disiapkan. Pas masuk kamar juga jangan langsung lompat ke kasur Elko Girls, cek dulu AC, lampu, kamar mandi sampai foto kondisi kamarnya. Soalnya kalau ada kerusakan yang bukan salah kita, foto itu bisa jadi penyelamat saat kita masuk pertama kali ke dalam kamar tersebut. Dan ada juga nih yang sering dilupakan Elko Girls ya, yaitu bertanya. Jadi kita harus bertanya ada biaya tambahan atau mau check out lebih lambat. Tanya aja dengan sopan gitu ke resepsionisnya Elko Girls ketika kita nih pengen check out, entaran bisa enggak kak gitu. Tapi kita harus bertanya dan kita pastikan apakah ada biaya tambahan atau tidak. Karena kadang bisa dapat bonus, kadang tidak gitu Elko Girls ya. Dan tentunya pas mau pulang Elko Girls jangan cepat-cepat langsung meninggalkan barang-barang Anda gitu ya. Pokoknya mau check out nih, udahlah langsung siapkan, masukkan semuanya, habis itu berangkat cus tanpa mengecek dulu barang-barang yang pernah Anda bawa gitu. Misalnya ada charger Anda yang tertinggal, paspor, sampai perhiasan gara-gara terburu-buru untuk check out. Santai aja check outnya Elko Girls ya. Jadi intinya Elko Girls, liburan itu bukan hanya soal Anda harus berjalan-jalan, foto-foto estetik di hotel, tapi juga harus bisa pulang tenang tanpa drama tagihan atau barang ketinggalan.

0: Please back away from your radio.
1: 96.9 FM. Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

Eka juga tahu apa tuh, aku yang jadi juaranya. Untuk Anda yang yakin banget ketika Anda menyukai seseorang dan dia respect atau respon terhadap Anda, tapi ada orang lain juga nih yang ngedeketin dia. Nah, yakinlah bahwa perjuangan Anda, jika Anda lebih keras lagi, lebih serius lagi, malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Cie. Nah, kalau misalnya ini kan malaikat juga tahu, sepertinya ini malaikat juga tahu nih soal aksi seorang pria di Tiongkok ya. Dimana memang viral di sebuah video, pria di Gunung Emei, Sichuan, Tiongkok ini sengaja mendorong seekor monyet Tibetan macaku dari pagar pembatas Elkogers ya. Jadi di dalam video ini memang dia kayak iseng gitu, jadi sengaja banget mendorong monyet ini. Dan monyet macaku ini, Tibetan macaku ini termasuk monyet yang dilindungi loh ya. Nah, akibat aksi isengnya yang berbahaya ini, si turis ini langsung kena batunya Elkogers, di mana otoritas setempat resmi memberikan sanksi banned. Jadi alias dilarang menginjakan kaki di Gunung Emei selama 3 tahun ke depan ya. Dan pria tersebut akhirnya mengaku salah serta meminta maaf setelah diinvestigasi. Nah, kejadian ini bisa menjadi pengingat juga untuk kita Elkogers untuk selalu menghormati alam dan satwa liar dimanapun kita berada. Boleh kita liburan seru-seruan ya, tapi jangan sampai kita merugikan makhluk lain tentunya. Lagian juga harusnya kan kalau misalnya kita mau berlibur ke tempat ke alam terbuka gitu ya, apalagi ada hewan liar di situ. Kalau sepengetahuan saya ya pribadi ya, saya nggak pernah berani tuh untuk nyentuh ataupun sampai ngedorong, karena nih kalau di dalam video dia kan memang lagi makan di pinggir jurang, kali ini jatuhnya di pinggir jembatan gitu, di bawahnya ada jurang. Nah, jadi Elkogers kalau bisa tetap hati-hati dan waspada, untung ini tidak dicakar ya. Kalau dicakar bisa rabies, bahaya juga.

96,9 FM El Koga Radio Bali. Satu lagu dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Siapa nih yang pengen dijagain hatinya terus-terusan sama pasangannya, tidak ingin disakiti? Pasti semuanya ingin El Kogers ya. Tapi ada juga nih yang ingin followersnya dijaga atau tidak ingin gitu kehilangan followers ketika Anda bermedia sosial El Kogers ya. Karena ternyata akhir-akhir ini jumlah followers di sebuah aplikasi ya, Instagram, tiba-tiba berkurang El Kogers. Nah, mungkin ini bisa jadi Instagram lagi bersih-bersih akun bodong. Jadi memang Instagram sekarang sedang memperketat sistem untuk menghapus akun palsu, bot, sampai akun yang kerjanya spam komentar atau follow unfollow akun gak jelas gitu El Kogers ya. Makanya banyak banget pengguna mulai kaget nih, karena kok angka followersnya mendadak turun ya. Apalagi untuk kreator konten dan pelaku bisnis digital, ada yang mengaku kehilangan pengikut cukup banyak. Tapi di sisi lain El Kogers banyak juga yang malah senang nih dengan langkah ini. Soalnya interaksi di Instagram diharapkan jadi lebih asli, lebih sehat, dan tidak dipenuhi dengan akun robot. Nah, selama ini akun bot ini memang sering dianggap merusak kali ya, mulai dari manipulasi engagement, bikin komentar spam, sampai mempengaruhi algoritma. Nah, jadi sekarang Instagram mau pengguna fokus membangun komunitas yang beneran nyata nih, tidak hanya sekedar angka followersnya aja nih ya yang tinggi, tapi isi akunnya ternyata nggak jelas-jelas banget. Jadi El Kogers, lebih baik Anda punya 100 follower aktif yang sering interaksi daripada punya followers ribuan tapi yang ke-like cuma 5.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Nggak kerasa Elkoga sudah 2 jam saya menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Edisi kali ini Senin 11 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi ya sampai jam 8 malam waktu di studio Elkoga Radio Bali. Semoga kegiatan Anda selanjutnya nanti sampai esok hari dapat berjalan lancar pokoknya Elkogers. So, dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar, Desta Arita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Tetap tersenyum and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar. Radio Bali.
6: Kiki, pulang yuk, Ki.
7: Terus kenapa?
6: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
7: Emang mau kemana?
6: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
7: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
6: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
7: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
6: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
7: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
6: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
7: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
6: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
7: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: 96.9

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta.
1: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
2: Iya deh iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogear Radio Bali. Halo Alkogear, selamat malam. Gimana kabarnya malam ini? Semoga baik-baik aja ya. Izinkan ya, Agung Prabapamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Rest and Dream edisi hari ini, tentunya hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Gimana Senin hari ini? Ya, kalau dibilang sih Senin kedua pada bulan Mei. Saya harap semangat Anda tetap konstan ya, Alkogers, tetap dari awal hidup sampai sekarang begitu-begitu aja, harus dinaiki, ditingkatkan lagi. Jangan lemas-lemas tentunya, karena Agung Prabapamsa di sini yang siap menemani ruang dengar Anda dan bikin malam ini menjadi cooling down istilahnya. Tadi dari pagi hingga malam itu pewara Elkoga ya. Itu cowoknya cuma dua, ada Bligong Yuda di pagi ditemani oleh Mika dan ditutup oleh Agung Prabapamsa. Sisanya ciwai-ciwai. Jadi saya harap sih malam ini menjadi malam tenang Anda dengan menikmati secangkir teh hangat ataupun es teh, kopi. Karena ada tipikal orang yang malam itu harus ngopi, kalau nggak ngopi rasanya kurang. Ya walaupun sih orang bilang, ah jangan ngopi malam-malam nanti bikin nggak ngantuk. Tapi jujur Elkogers, Agung Prabapamsa di hari Jumat ya, di hari Jumat kemarin itu di tanggal berapa ya? Tanggal 8 maybe. Tanggal 8 ya. Itu rasanya nggak ngantuk. Padahal saya cari Americano Double Shot jam 1 dini hari, nggak ngantuk. Malahan saya nguap-nguap, ngantuknya langsung tidur. Jadinya nggak jadi begadang untuk hari Sabtunya. Tapi buat Elkogers nih yang mempunyai keluh kesah mungkin di hari Senin ini, dari pagi hingga jam ini, bisa banget di-sharing ya. Karena kita bertepatan di special program I Like Monday. Jadi selama 2 jam ke depan, itu Agung Prabapamsa akan mengajak Anda apa aja sih yang bisa dilakuin hari Senin ini. Atau saya juga punya keluh kesah nih hari Senin ini, jadi saya mau sharing kepada Elkogers. Ataupun Elkogers yang mau sharing kepada Agung Prabapamsa, bisa banget. Sambil request lagu ya, jangan lupa. Melalui sosial media kita ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at ElkogaFM, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Seperti Elkogers ini, yang sudah request lagu ya. Gak ada namanya ini. Oh, ada You ya. Mau request lagu Hindia dengan Rumah ke Rumah. Check this out.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: El Cobra Radio Bali.

107.9 Elkogear Radio Bali. Sebelum membacakan kisah-kisah dari Elkogers gitu kan, dari pagi hingga malam ini, izin ya saya terlebih dahulu, karena ini cukup menarik ya. Ketika saya bangun pagi gitu kan, jam 9 ya biasa lah ya, bangun, habis itu tidur lagi. Udah habis itu ke salah satu swalayan di Batu Bulan, itu beli perlengkapan untuk warung nih Elkogers. Dan menariknya adalah kan ada satu jalan arah itu kan yang nggak bisa dilalui truk, tapi dipaksa akhirnya kabelnya itu putus karena truknya itu kelebihan tinggi. Nah itu pertama, itu kejadian yang apes. Yang kedua, sebenarnya ini kemarin sih Elkogers, hari Minggu ketika unboxing paket yang harusnya datang paket beratnya 1,3 kilogram dengan panjang plastiknya itu 25 meter, tapi yang datang malahan 1 kali 1,5 meter. Nah, jadi intinya siangnya saya harus nge-refund atau mengembalikan paketnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, niatnya mau beli tiket konser biar dapat gelang fisiknya buat di story. Tahu-tahu gelang fisiknya enggak ada. Yang harusnya ada cuma belum ada. Ya, enggak jadi bikin story.

Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bikin americano. Nah, Amerikanya americano Agung Prabafamsa biasanya perfect ya, tapi kali ini agak sedikit gosong ya alkohol. Jadi ketika ngegiling biji kopinya dan ketika ngeroastnya itu terlalu kelamaan, saya tinggal buang air besar. Alhasil gimana? Gosong rasa americanonya. Ya udah, akhirnya nih Alkogers, hari Senin ini full bad day. Ya, akhirnya menjadi good day ketika saya udah dapat cuap-cuap depan Alkogers nih ya. Terus buat Anda nih yang mau curhat-curhat seperti Agung Prabafamsa tadi, bisa banget ya melalui sosial media. Ada WhatsApp 081236155969, Instagram @elkogfm, serta Facebook Langkosa Gagana. Dan saya memutarin satu lagu ya dari Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan yang request lagu Alan Walker yang Sing Me to Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas.

0: 96.9 Elkogia Radio Bali. Kadang hal-hal kecil bisa bikin hari Senin kita tuh seneng dan bermakna. Contohnya ketika mempunyai uang lebih sedikit terus lapar pada malam hari, mungkin yang otaknya yang mau yang simpel-simpel, instan sedikit harganya murah, ya beli nasi jinggu. Wah, itu nasi jinggu cukup harganya ada yang start from 4.000, 5.000, bahkan 6.000, atau yang 10.000 nih yang porsi double, yang biasanya orang kalau nasi satu kurang, dua deh biar kenyang. Nah, ada. Jadi ada kabar duka nih Alkogers kalau ngomongin tentang nasi jinggu. Karena kepergian Men Jinggo atau yang dikenal sebagai Niketut Ngasti, itu adalah sosok yang dikenal sebagai pencipta nasi jinggo Bali. Dan beliau meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin, 9 Mei 2026. Karena sakit dan upacara pengabenannya, itu dijadwalkan berlangsung besok pada 12 Mei 2026. Nah, awal mula nasi jinggo itu kayak gimana sih, Alkogers? Jadi, Men Jinggo disebut pertama kali menjual nasi bungkus kecil di kawasan Pelabuhan Benoa dan Pasar sekitar tahun 1970-an. Dari usaha sederhana itu, nasi jinggo mulai dikenal luas oleh masyarakat. Dan menu ini kemudian berkembang menjadi makanan favorit karena praktis, kecil, murah, dan mudah ditemukan ya. Ada juga nih kisah menarik di balik nama nasi jinggo. Salah satu versi menyebut nama itu berasal dari panggilan anak Men Jinggo, Henry kecil yang akrab dipanggil Jenggo. Seiring waktu masyarakat mengenal jualannya sebagai nasi Men Jinggo, hingga akhirnya populer dengan nama nasi jinggo. Jadi nama anaknya itu Jenggo pakai I, sedangkan nasi jinggo pakai I. Dan nasi jinggo itu bukan hanya soal makanan murah dengan sambal pedas dan lauk sederhananya, namun kuliner ini sudah menjadi part of life sehari-hari masyarakat Bali. Dan kini Men Jinggo telah berpulang, namun warisannya akan terus hidup di setiap bungkus nasi jinggo yang dinikmati banyak orang, bahkan untuk 100 generasi. Sepertinya nasi jinggo akan selalu hidup. Respect untuk Men Jinggo.
1: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Okogia Radio Bali, Furious Indonesia dengan coverannya Rumah Kita Milik Dari God Bless. Wah, ini salah satu musisi, bukan musisi tapi band dan musisi legenda Indonesia ya. Dan waktu bulan Maret kemarin di tanggal 7 2026, itu basis God Bless bernama Doni Fatah meninggal dunia ya Elkogers, dan semua musisi selintas genre berkabung ya atas meninggalnya Doni Fatah. Karena ibarat ini nih pionir permainan bass yang begitu muktahir. Bahkan banyak sekali basis-basis dari Indonesia yang mengidolakan beliau karena style bermainnya ya, slappingnya. Wah, itu luar biasa sekali. Dan lagu ini di request oleh Agus Ade yang udah gabungan di sini dari Tabanan. Thank you so much ya. Ada kadek di sini yang gabungan dari Sanur, request lagu Harry Styles yang As It Was. Selamnya buat kakaknya. Ya, makasih. Terima kasih kembali. Ada Made Hendra di sini yang udah saya putarin lagunya ya, yang request lagu Alan Walker yang Sing Me To Sleep. Next ada Nyoman Latri, request lagu Mahal Inisial, Again and Again, Adi Suputra yang selalu stay tune, request lagu Rosa, judulnya Aku Menunggu. Last but not least, yang mau saya spill di sini ada Saiful Rahman yang request lagu The Overtunes, Dunia Bersamaku, Bersamamu maksudnya ya. Salamnya buat kakaknya aja. Makasih, terima kasih kembali.

106.9 Elpoge Radio Bali Judika. Aku yang tersakiti telah membawa kita berada di jam 10 malam lebih semenit waktu Elpoge Radio Bali. Gak kerasa udah sejam nih Agung Prabha Famsa menemani ruang dengan Anda. Maka dari itu, buat Elpogers nih yang baru banget nyampe di rumah ataupun baru banget nyampe di tempat kerjanya, mungkin shift malam sampai pagi nanti, jam pagi besok lebih tepatnya ya, di jam 7 baru ataupun jam 6 ganti shiftnya, tenang, Agung Prabha Famsa siap nemenin Anda sampai jam 11. But Elpoge Radio Bali itu closingnya jam 12 malam, oke? Okay? Buat Anda nih yang dalam perjalanan di rumah ataupun di kantor gitu kan ya, di tempat kerjanya, bisa banget gabungan request lagu melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at elkogafm, atau Facebook Elang Kosa Kagana. Ataupun bagi Elkogers nih yang tetap stay tune dengerin Elkoga Radio Bali tanpa request, intinya ngikutin alur pilihan Elkogers lainnya ataupun Elkoga Radio Bali, thank you so much. Big respect for you.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도시가 라디오쿠
1: 아유 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Lokogia Radio Bali. Salah satu destinasi yang sebenarnya Agung Prawafamsa ingin melihat view-nya ya jika menaikkan drone, itu ada di jembatan Tukat Bangkung nih Lokogers, yang berada di Jalan Catur Pelaga ya, Kecamatan Petang di Badung. Tapi yang banyak orang udah ketahui lah ya, ataupun Agung Prawafamsa sudah tahu, setiap bulan pasti ada aja berita yang berseliweran di sosial media, ada pemuda ataupun pemudi yang masih muda, pastinya karena pemuda kan, atau umur yang udah kelanjutan, udah lanjut usia lah ya, itu melakukan mengakhir hidupnya dengan meloncat di Tukat Bangkung ini. Sebenarnya ini ngeri-ngeri sedep lah ya, Lokogers. Ngerinya itu ngeri melihat kelakuan orang yang seperti itu. Sedepnya tuh gak ada sebenarnya, ngeri pokoknya. Saya pun masih bingung ya, kenapa orang-orang yang mengakhiri hidupnya itu memilih untuk mengakhiri apa yang ada di pikirannya seperti itu. Padahal, kalaupun orang lagi depresi, lagi sedih, ataupun lagi kena masalah, cobalah ingat-ingat lagi momen-momen bahagia Anda. Contoh deh Agung Prawafamsa gitu kan, sebagai contohnya nih. Lagi sedih, ataupun lagi mumet, lagi stres, biasanya dengerin lagu yang saya sukai. Makan makanan yang saya sukai, udah sesimpel itu aja. Ataupun ada konser, ya saya nonton konser, walaupun nggak tahu tuh bandnya siapa yang manggung, tapi saya nonton konser, karena disanalah saya mendapatkan energi positif, yang tadinya jenuh, stres, tekanan banyak nonton konser, akhirnya otak saya tuh menjadi plong nih, Lokogers. Masa sih di Bali ini kan banyak banget ya, makan makanan yang enak gitu kan ya. Ada lawar ple, ada ayam betutu, nasi campur, nasi beguling, belum lagi makanan sejuta umat Indonesia, mie ayam. Itu tuh enak, masa harus mengakhiri hidupnya gitu kan. Ya syukur-syukur kalau di agama gitu. Dia tuh kan ada tuh yang namanya atmanya gitu kan, belum ke atas, masih berseliweran di tempat sana karena ya letah lah ya. Tapi again, sebelum melakukan hal seperti itu ya coba deh diberdiskusikan sama keluarga Anda. Kalau punya masalah hidup ataupun punya beban, yang ngobrol sama keluarga itu yang penting ya. Kalau sama temen itu sesat Lokogers. Tapi kalau sahabat, bestie, ya sah-sah aja. Mungkin udah mengerti banget perasaan Anda di titik rendah serendah itu. Again, kalau Agung Prawafamsa

apalagi satu requestan Alkogers kita yang sudah gabungan lewat via Instagram @alkogafm. Ada Lins di sini namanya ya. Kak, selamat malam. Saya Lins dari Denpasar Selatan. Ikutan gabung dong, mau request lagu Nyoman Paul yang Tunggu Apalagi. Salamnya buat teman-temanku aja yang lagi begadang nih di rumah karena seminggu ini full liburan dari kampus. Wih, teman-temannya Lins lagi ngumpul kebo lah ya. Bukan. Kumpul-kumpul mungkin main games ataupun ngobrol-ngobrol ceria di rumahnya Lins ya. Saya harap begadangnya itu begadang yang sehat ya. Jadi gak ngibahin teman Anda. Kayaknya itu udah pasti ya. Ataupun mungkin nanti di jam 1 sampai jam 2 dini hari itu udah ngobrolnya tuh ngobrol agama. Mungkin. Oke, thank you ya Lins yang sudah gabungan. Lanjut ada Saiful Rahman di sini yang udah gabungan, yang request lagu The Fortunes yang Dunia Bersamamu. Lagunya udah saya putarin, semoga terhibur. Ada Kadak Giri juga di sini gabungan, mau request lagu Eminem yang Not Afraid. Hendra gabungan di sini, Mahen ya, request lagu Bonan Prakoso and Fit to Black yang Bunga. And last ada Hesa di sini yang udah gabungan, request lagu Judika Aku Yang Tersakiti. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan di sini yang menarik di sini ya, yang udah gabungan di sini ada Wayan Kalpa yang udah gabungan ya. Di sini katanya jaga shift malam Kak sambil dengerin Elkoga Radio Bali di sebuah bank di Gianyar. Ada Wayan ya. Mau request dong dua lagu yang Indonesia yang slow-slow aja yang bisa dinikmati sambil minum yang anget-anget, yaitu teh anget jahe. Oke, buat beli Wayan ya, saya akan putarin lagu slow-slow aja. Dua bahkan di sini request lagunya. Karena spesial shift malam lebih tepatnya, saya akan putarin lagu Perunggu dengan 33 kali dan 420 dengan Fana Merah Jambu.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elpogia Radio Bali. Banyak orang yang fokus benerin pagi Anda, padahal yang perlu dibenerin duluan adalah malamnya, bukan di pagi hari. Itu Elpogers. Tidur larut, scroll tanpa henti, bangun tanpa rencana, itu yang bikin hari terasa berat dari awal. Sebenarnya ada beberapa kebiasaan kecil yang sebenarnya itu bantu Anda balik on track mulai dari malamnya. Seperti jauhi HP sebelum tidur. Scroll malam itu malahan musuh terbesar tidur ya. Bahkan sering diremehin. Jadi coba taruh handphone Anda di luar jangkauan selama 30 menit sebelum tidur. Dan otak pun butuh waktu ya untuk tenang, bukan stimulus baru. Terus mungkin yang bisa dilakukan oleh Anda yang suka nulis, coba tulis 3 hal yang Anda syukuri. Nah, bukan soal banyaknya, namun cukup 3 kecil yang terjadi hari ini. Otak yang terbiasa mencari hal baik sebelum tidur, bangun pun akan lebih ringan di keesokan harinya. Atau bisa buat tulis to-do list. To-do list ya, artinya apa sih yang akan saya lakukan besok hari. Dan mungkin yang sering dilakukan adalah evaluasi diri sendiri secara batin. Artinya ngobrol kepada diri sendiri, mungkin merenung atau ngobrol dalam hati aja. Gimana ya hari ini? Apakah sudah merasa bersyukur atau melakukan apapun boleh? Intinya buat malam Anda setidur cepat mungkin ya, agar besok paginya itu semangat beraktivitas pun kembali bersemangat.

106.9 Okoja Radio Bali. Shalawan 7 dengan hujan turun udah saya putarin ya. Untuk Yandarta dari Kramas, request lagunya Shalawan 7 hujan turun. Salamnya buat anakku Tu Evan dan istriku. Selamat bobo sayang, suksemo bro, mewali juga untuk Yandarta ya. Semoga malam ini menjadi malam yang hikmat dan malam yang tenang untuk Yandarta beserta sekeluarga. Dan buat Elkogers nih misalnya yang mau request lagu seperti Yandarta ataupun yang lainnya juga bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram @elkogafm, serta Facebook di Elang Kosa Gegana.

0: Dari Radio Bali Hindia featuring dengan Rara Sekar dengan Membasuh telah membawa kita berada di jam 11 malam waktu Elkogia Radio Bali. Thank you so much ya yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Oke, langsung saja tanpa banyak berbasa-basi. Agung Perbafamsa pamit ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and good night.
1: All day. 96.9. The best music. 96.9. LKB Radio.

0: Kimi Radio-ku. Bukan Kimi Radio-ku. Bukan Kimi Radio-ku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radio-ku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radio-ku. Aku kan mau dengerin Radio C.
1: Ah, Radio C, mendingan Radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diadakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: I'm losing my self-control.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id. 96.9

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 LKG Radio Bali. Pagi ini ada Mika Karisa. Pagi nanti.
1: Stay tuned.

0: know things have been rough lately, and I think we can make it up and start together as one.
1: 96.9 LKG Radio Bali, comeback nih kita LKG.
2: Comeback lah. Ini kalau karya tuh ngedelun gitu. 3 hari setelah karya masih comeback kita.
1: Iya ya, tapi iya ya. Iya, kalau di Bali gitu kan.
2: Perlu 1 bulan 7 hari, 2 bulanan, banyak di Bali. Emang Bali itu selalu mengingat yang baik-baik tuh harus dipanjangin. Gitu.
1: Benar. Kita jadi ingat ritual di Bali karena mungkin besok Kajeng Kliwon ya.
2: Kajeng Kliwon ya. Wow, berarti sekarang pemak-pak Kajeng Kliwon dong.
1: Bener Yud, kamu gak diajak kumpul sama temen horormu itu biasanya kan diajak pas pemak-pak.
2: Nah, kami sudah membubarkan diri sejak sejak tahu bahwa berbahaya gitu.
1: Iya.
2: Coba munculnya zaman-zaman TikTok sekarang mungkin kita laku ya.
1: Iya. Kan bisa momen kumpul itu di live-in gitu loh.
2: Benar, tapi sayangnya kita muncul itu di momen ketika orang lain tidak banyak mengkonsumsi hal-hal kayak gitu.
1: Iya.
2: Akhirnya yuk kita selesai aja gitu. Tiba-tiba TikTok banyak yang penelusuran gitu.
1: Ya udah balik lagi.
2: Enggak sih udah. Kita semua udah tua. Kita juga bawa diri capek gitu kan ya.
1: Iya.
2: Isi bawa ke tempat serem lagi, wih.
1: Tapi biasanya gitu kalau jelang hari-hari ya kita bilang hari-hari keramat lah ya. Itu mesti ada aja yang terjadi kok, girls. Ih,
2: bener. Itu kita diminta agar lebih mawas diri. Ingat bahwa semua hal itu bisa terjadi kan ya. Jangan berpikir bahwa aku nih orang paling hebat. Bapakku tentara.
1: Gitu.
2: Tentara Konoha gitu. Banyak tentara ya kan.
1: Detil dong ngomong.
2: Iya.
1: Kan kaget.
2: Iya, aduh nanti salah paham di digoreng lagi. Nah, maksudnya gitu ya.
1: Ya, yang jelas pagi hari ini kembali ya Kogers ada Mika Karisa.
2: Dan jam 8 kami sudah menyiapkan berita-berita asik yang akan kami keluarkan dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Yes, lanjut lagi di jam 8 pagi kita akan ngobras, ngobrol asik edisi kali ini adalah telisik.
2: Tebakan liar. Wah, ini kita tebak-tebakan sekarang ya.
1: Iya.
2: Nah, saya mau menebak Mika pasti dalam kondisi yang berbahagia.
1: Iya, soalnya ketemu Yuda.
2: Iya.
1: Jadi ya kita bakal seru-seruan sih ngomongin tebak-tebakan. Kalau Anda punya tebak-tebakan buat kita kasih aja. Nanti kita usahakan jawab. Kalau misalnya gak bisa jawab ya kita bilang jujur.
2: Jujur. Zaman sekarang susah nemu orang jujur loh kok, kan?
1: Iya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
0: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama Mei 2026. Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. 96.9

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Sudah saatnya kita hadirkan sesi berisik ketengah ruang dengar Anda.
1: Isi dari judul konten kita. Kita akan bawakan berita pastinya berisik banget nih.
0: Iya.
1: Nah, ini salah satunya di edisi Harian Musa Bali hari Selasa 12 Mei 2026. Judulnya Pansus Trap Semprot Pejabat Mangkir RDP.
0: Wah, cus. Disemprotnya pakai apa nih, pakai omongan?
1: Omongan pasti. Kalau pakai air enggak dong. Jadi kalau kita lihat kan banyak sekali berseliweran di media sosial itu terkait dengan kasus BTID dan Pansus Trap ya, yang mengambil alih lahan mangrove yang dinilai katanya melanggar lingkungan, melanggar aturan kan gitu. Dan sering terjadi terkait dengan pejabat-pejabat mangkir. Jadi di Pansus Trap itu ada momen namanya rapat dengar pendapat yang mendatangkan pihak-pihak yang diminta pertanggungjawabannya gitu kan ya. Dan di sini ketua panitia khusus tata ruang Pansus Trap DPRD Bali mengkritik keras ketidakhadiran sejumlah kepala instansi dalam rapat dengar pendapat yang digelar pansus di ruang rapat gabungan DPRD Bali. Bahkan menurutnya ada kepala OPD yang berulang kali tidak pernah hadir dan selalu hanya mengirimkan perwakilan dalam rapat-rapat pansus. Kritik itu disampaikan saat RDP bersama manajemen BTID pada hari Senin kemarin berarti ya, terkait soal reklamasi dan tukar guling kawasan mangrove di Tahura Ngurah Rai. DPRD menyebut persoalan yang kini menjadi sorotan publik, bahkan ada instansi yang disebut sama sekali tidak mengirimkan perwakilan. Jadi tak hanya itu, sejumlah pimpinan instansi vertikal yang diundang juga tidak hadir dan hanya mendelegasikan perwakilan. Mereka antara lain adalah Kepala BKSDA, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Badan Pertanahan Nasional, serta Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Nusa Penida. Dan dikatakan kondisi serupa bukan pertama kali terjadi. Diakui pansus telah beberapa kali mencatat absen instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap proses perizinan maupun pengawasan kawasan ini. Politisi asal satu daerah di Bali ini bahkan kerap menuturkan pansus trap kerap dibuli lantaran vokal menyuarakan dugaan pelanggaran yang dilakukan PT BTID selaku pengelola kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali. Beberapa kali gak ada tanggung jawabnya ini, apa mereka tuh yang gak hadir sudah masuk angin nih katanya. Tidak benar-benar diam, tidak bertanggung jawab, kita sudah dibuli di medsos, di media kita bekerja benar dibuli apalagi tidak benar gitu katanya ya. Menurutnya kehadiran kepala instansi itu sangat penting untuk mengurai proses awal penerbitan izin hingga aktivitas reklamasi di kawasan yang kini dikelola BTID. Instansi teknis dinilai paling memahami tahapan kajian, rekomendasi, sampai pemberian ruang terhadap aktivitas di lapangan. Dan disoroti juga dugaan reklamasi yang disebut telah berjalan sebelum seluruh izin keluar secara maksimal, ini menjadi sorotan juga ya. Dan istilahnya kayak lapangan dikerjakan dulu, izin belum maksimal, reklamasi sudah dilakukan terlebih dahulu, ini yang masih didalami. RDP pemanggilan ulang tersebut dilakukan untuk memperdalam persoalan tukar guling lahan mangrove di kawasan Tahura DPRD Bali, Tahura Ngurah Rai ya. Dan pihak DPRD Bali mengundang setidaknya 26 pihak mulai dari pimpinan dan anggota Pansus Trap DPRD Bali, DPRD Kota Denpasar, Kabupaten Badung, organisasi perangkat daerah Pemprov Bali, instansi vertikal, para OPD tadi ya, aparat pengawasan kawasan hutan dan laut hingga manajemen BTID. Beberapa instansi yang masuk daftar undangan RDP antara lain Dinas PUPR PKP Bali, ini semua singkatan-singkatan ya, DPM PTSP Bali, Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Bali, BPN Bali atau Badan Pertanahan Nasional, BKSDA yang tadi juga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Wilayah Sungai Bali Penida, UPTD Tahura Ngurah Rai, KSOP Benua, hingga pemerintah Kota Denpasar sampai Kelurahan Serangan. Wah, ini OPD diundang rapatnya tidak datang ini.
0: Iya. Masuk angin kah? Oh, bukan ya.
1: Masuk angin. Oh, ini bumer banget sekali kita ya. Iya, maksudnya hal-hal sepenting ini kan penting ya.
0: Iya. Ini adalah satu yang memang benar-benar lagi disorot banget sama banyak pihak, ya kan? Dan butuh penjelasan lebih lanjut.
1: Benar.
0: Jadi kalau misalnya memang ada momen pertemuan seperti ini, semestinya sih dihadiri. Ya?
1: Semestinya mengirim perwakilan kalau memang beneran sibuk nggak masalah. Yeah. Ini kan dibilang ada berkali-kali nggak datang sampai ngirim perwakilan.
0: Iya, iya.
1: Bisa dicopot aja nggak sih di jabatan? Jadi greget kita sebagai masyarakat alias bosnya para anggota dewan.
0: Benar, benar. Kita harapkan ke depan itu lebih baik ya, karena memang ada beberapa kasus isu wacana yang memang perlu di-clearkan seperti itu sehingga tidak jadi bola panas di masyarakat, dibicarakan sama masyarakat dan apa ya, kurang baik lah ya.
1: Ya, karena kalau ini dibiarkan terus nanti jadi kebiasaan loh. Jadi kita masyarakat juga sempat beberapa orang itu di media sosial selalu mengirimkan. Kalau benar sih katanya Pak Sustrap, kami dibully di medsos gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Tapi itu kan adalah bentuk dari apa namanya, bentuk dari demokrasi. Ini kalau bisa juga anggota-anggota OPD OPD ini diinformasikan aja. Mungkin perlu bantuan masyarakat untuk ikut rapat.
0: Perlu dibully masyarakat dulu atau gimana gitu ya?
1: Boleh boleh kasih username dulu mau mampir akhir gitu biasanya.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, beralih ke berita lainnya, Ecogers. Ini juga ada permasalahan di satu instansi. Koperasi.
1: Koperasi. Kenapa itu koperasi?
0: Dana investasi ratusan juta macet ya di salah satu koperasi ya. Jadi kasus koperasi bermasalah kembali, Ecogers, mencuat di Kabupaten Tabanan. Nasabah Koperasi Jasa Sumber Rezeki Indonesia itu mengadu ke Dinas Koperasi UMK dan Tenaga Kerja Tabanan hari Senin kemarin ya, karena dana investasi mereka diduga macet lebih dari 1 tahun. Nah, koperasi yang beralamat di Jalan Raya Tanah Lot, Banjar Panti, Desa Braban, Kecamatan Kediri itu dilaporkan tidak mampu mengembalikan dana nasabah yang nilainya bervariasi mulai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Bahkan diperkirakan sekitar 200 nasabah dengan total kerugian puluhan miliar yang mengalami kondisi serupa. Para nasabah mengaku awalnya tergiur iming-iming bunga investasi hingga 5% per bulan ya, tergantung jangka waktu yang disepakati. Mereka juga merasa yakin karena adanya surat perjanjian. Namun dalam perjanjian tersebut tidak dicantumkan besaran bunga yang dijanjikan ya. Salah seorang nasabah itu mengaku mulai berinvestasi lumayan lama nih, sejak November 2024, jadi sekitar 2 tahun lalu lah ya. Awalnya investasi berjalan lancar, jadi beliau ini menanam ataupun investasi itu sekitar 8 juta rupiah dan 30 juta rupiah, sempat lancar bahkan dapat keuntungan, lalu ditambah sampai 100 juta rupiah sempat cair sekali, setelah itu macet total ya. Dan dari total investasi 138 juta rupiah beliau menyebut dana yang belum kembali itu mencapai 109 juta rupiah, dan beliau mengaku dalam 16 bulan terakhir baik pokok maupun bunga itu tidak lagi dibayarkan. Upaya komunikasi dengan pihak koperasi pun tidak membuahkan hasil, Ecogers. Jadi beliau mengatakan sudah sering hubungi dan nggak nyambung gitu ya. Dicari juga ketuanya itu nggak pernah ada. Ke rumahnya di belakang koperasi sering nggak ada. Bahkan ke tempat ngajarnya di sekolah karena ketua ini guru sering nggak ada. Dan menurutnya koperasi itu sempat memberikan pembayaran bunga beberapa kali, namun kemudian berhenti total. Dan saat ini pihak koperasi hanya menawarkan pengembalian dana secara mencicil sekitar Rp500.000 per bulan yang dinilai nggak masuk akal. Dan keluhan serupa juga disampaikan nasabah lain, Ecogers, yang memang beliau ini mengaku masih memiliki sisa dana 266 juta rupiah yang belum dikembalikan dari total investasi 285 juta rupiah. Banyak-banyaknya orang punya duit.
1: Iya juga.
0: Dan wah, ini lagi diusut tuntas sih permasalahan koperasi yang dana investasinya macet ini.
1: Wah, kalau kayak gini takutnya ini kan masuknya ke skema Ponzi ya.
0: Oke.
1: Okay. Takutnya kalau menggunakan dana uang dari yang baru masuk untuk memutar ngasih ke yang lama-lama gitu kan.
0: Ada ya metode ataupun
1: Ada. Biasanya kalau skema Ponzi itu kayak dia kayak anggaplah kita kayak arisan gitu. Nah, dijanjikan bunga tinggi. Jadi orang yang baru masuk dapetin duit itu dia menggunakan dana-dana dari orang-orang terdahulu untuk kasih bunganya. ketika nggak bisa mendatangkan lagi, akhirnya macet mandek gitu.
0: Oke.
1: Takutnya.
0: Iya, takutnya ya. Ada potensi ke arah sana gitu ya.
1: Itu yang pertama. Yang kedua biasanya korupsi. Kalau korupsi sih bahaya ya.
0: Iya, karena ini dicari nggak nemu-nemu nih penanggung jawabnya gitu ya, ketuanya. Tapi terkait itu, menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Koperasi UMK dan Tenaga Kerja Tabanan Igede Nengah Sugiyarta itu menyatakan pihaknya telah menerima pengaduan dan akan segera memanggil pengurus koperasi untuk klarifikasi. Jadi pihaknya akan bersurat dulu dan memanggil pihak koperasi, selanjutnya difasilitasi mediasi agar ada solusi bagi kedua belah pihak ya. Dan beliau juga menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran atau one prestasi ya, maka sanksi sesuai ketentuan itu akan diberikan. Namun saat ini pihaknya masih fokus pada tahap klarifikasi awal seperti itu.
1: Oke, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik prosesnya dan hak masyarakat didapatkan lagi kan ya.
0: Benar. Ini jadi bahan pelajaran juga buat kita semua, Kogers, kalau misalnya berurusan dengan uang banyak, apalagi investasi seperti ini. Sekalipun memang ada surat ketentuan ya, syarat-syarat atau apapun yang perlu ditandatangani gitu ya, perjanjian lah kita sebut seperti itu, dicek, dibaca baik-baik ya.
1: Betul.
0: Karena memang katanya kan di sini udah dibilang 5% gitu kan. Per bulannya lumayan kan.
1: Lumayan, ya, lumayan.
0: 5%. Terus ternyata di perjanjiannya tidak dicantumkan persentasenya.
1: Berarti hanya omongan aja ya. Wah, itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini, Logers. Tetap berhati-hati dengan dana-dana Anda dan lingkungan Anda. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan Berisik Berita Asik di Eko Gavresi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart, pilihan yang termurah. 96.9

0: 96.9 El Koger Radio Bali. Sudah jam 8 pagi, gak terasa Yud.
1: Wah, waktunya kita masuk ke sesi baru nih.
2: Boleh.
0: Benar, sekarang kita masuk dulu di telisik ya. Tebakan liar dan asik. Kita punya satu tebak-tebakan untuk Anda jawab El Koger pagi hari ini. Gampang kok tebak-tebakannya.
1: Benar. Ngomongin tebakan, tentunya El Koger sudah ahli di pasti ya. Kalau kita lihat tebakannya ini